Hai teman Produa, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Fatin Sidkia, teman Produa, kaulah kamuku. Kalau misalnya kita ngebahas masalah zaman SMA dulu ya, nostalgia teman Produa di pagi hari. Kalau misalnya SMA itu kan memang ada namanya seru-seruan bareng teman, cinta-cintaan monyet, kemudian saling mengenal, saling mencari jati diri lah ya, kalau kata kita ya. Nah biasanya kalau anak-anak SMA sekarang dengan anak SMA yang tahun lalu atau di zaman purba lalu, sejaman itu ya, itu memang berbeda teman Produa. Mungkin di sekarang itu zamannya sudah pada teknologi ya, sudah pada berkembang modern, dan juga informasi juga gampang dicapai ya. Cuman beberapa informasi juga sering didengar kalau misalnya di zaman sekarang. Nah kalau di zaman dulu itu tuh masih dengan kehidupan sendiri-sendiri ya teman Produa. Masih dengan pribadi sendiri, kemudian dengan keasikan sendiri tanpa adanya gangguan dari gadget atau ponsel ya. Zaman dulu mungkin kita saling menyapa teman, saling berbagi cerita dengan cara langsung ya. Tapi kalau sekarang cukup dengan ponsel aja kita sudah bisa berkomunikasi. Memang banyak sekali perbedaan-perbedaan di zaman dulu dan di zaman sekarang. Nah, kalau kamu nih punya enggak sih cerita nostalgia yang gimana gitu? Mungkin kamu di zaman dulu udah mulai ada gadget, mungkin orang have mungkin ya. Bisa dong ceritain ke kita nih teman Produa, gimana keseruan kamu di zaman dulu atau di zaman sekolah, di zaman SMA. Mungkin di zaman sekarang juga bisa dong ceritain gimana sih pertama kali masuk menginjak bangku SMA. Boleh langsung aja DM kita di Produa Banda Aceh. Ntar kita bakalan bacain dan kita bakal muterin lagu-lagu favorit kamu ya teman Produa. Next kita muterin dulu lagunya dari ada siapa nih ya? Yuni Saran teman Produa. Aku jadi bingung untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produa.

Hai teman Produa, itu Diotopia Hujan. Walaupun Kota Banda Aceh belum hujan untuk edisi hari ini ya, tapi kita dengerin aja ya lagunya dari Utopia Hujan, supaya bisa merasakan aroma-aroma hujan yang akan turun teman Produa. Mana tahu bentar lagi hujan, tapi kangen juga ya sama hujan ya. Jadi buat kamu teman Produa, sesuai dengan tema kita hari ini, nostalgia. Karena di zaman SMA dulu seperti apa? Nah kalau aku ya, di zaman SMA dulu itu aku seringnya tuh kan, karena aku juga anak pondok ya, jadi aku di pesantren. Jadi banyak nih cerita-cerita di pesantren, dan aku berjumpa dengan teman-teman aku ya, kalau kita bilang 3 tahun gitu-gitu aja gitu, sampai satu kamar, kemudian satu tempat makan, semuanya itu sama-sama gitu. Jadi waktu di pesantren itu banyak cerita-cerita yang mungkin cukup banyak aku kenang, karena itu juga keseruan-keseruan, karena kita juga sama-sama saling bahagia dan sama-sama melakukan kegiatan bareng-bareng dari pagi sampai pagi lagi teman Produa ya. Jadi kalau ingat masa-masa SMA aku itu banyak sekali, kemudian kayak ngaji bareng, sholat jamaah, terus belajarnya juga bareng, ujiannya juga itu bikin dak dikduk ya, apalagi ujian lisan. Nah buat kalian yang gak tahu nih, ujian lisan itu adalah ujian yang memang kita itu tanpa tulisan dan tanpa melihat contekan dan juga buku, tapi kita hanya berpapasan dengan, kalau kita dulu bilangnya ustazah ya, atau guru nih ya, jadi berdampingan, dan terus kita bakalan ditanyai dengan hal-hal yang, kalau misalnya dengan ujian gitu ya, nah itu kita langsung jawabnya itu dengan lisan kita, jadi dengan isi kepala, dan kita keluarkan dengan mulut kita teman Prodoan, itu ujian lisan. Dan itu cukup bikin deg-degan, karena kalau kita gak tahu jawab ya kita bakalan diem aja. Nah kalau cerita-cerita di zaman dulu teman Prodoan memang bikin nostalgianya cukup banyak, apalagi aku ini kan juga tipe-tipe yang cukup ceria ya, jadi apa-apa itu bawanya happy, enjoy ya. Walaupun kami itu di sana itu kan juga bahasanya tuh bukan bahasa Indonesia ya, jadi tidak boleh tuh namanya ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi setiap minggu itu ngomongnya bahasa Inggris, atau minggu ke depan bahasa Arab gitu. Waduh, berasa tinggal di Swiss. Nah buat kamu teman Produa yang punya nostalgia juga sama, atau punya nostalgia yang lebih menarik, boleh dong sharing ke aku teman Produa. Ini aku juga bakalan nungguin kamu kok, tenang aja, pasti dengan cerita-cerita menarik nantinya teman Produa. Next kita muterin dulu lagunya dari siapa nih, ada Silom Seven teman Produa, Mudah Saja, untuk menemani sepada kamu. Selamat pagi teman Produa.

Produk itu di Ruli tak ingin sendiri, teman produk yang gak kerasa di jam 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Nah, aku mau sapa kamu teman produk ya, buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, apapun aktivitas kamu di hari Minggu ini, tetap happy dan tetap enjoy. Ini kalau misalnya aku lihat sekarang teman produk ya, terpantau dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, ini cukup banyak juga nih teman-teman yang udah mulai olahraga ya, udah mulai jalan santai, ada lari-larian kecil, ada lari kencang juga teman perdua, ada yang juga bersepeda, ada yang sedang dalam berkendara, apapun itu teman perdua, aktivitas kamu untuk hari ini juga lebih happy ya pastinya di edisi 20 September 2026. Teman perdua, gak kerasa aja udah di tanggal 20, ntar udah pergantian bulan lagi, next time pergantian tahun ya. Semuanya berjalan dengan lancar, asalkan apa? Asalkan kamu bawaannya happy dan bawaannya tuh juga enjoy dengan ikhlas apa yang sudah kamu lakukan untuk edisi hari ini ya. Oke teman berdua, next kita muterin dulu lagunya dari Cinta Laura nih, Cinta Atau Uang, untuk menemani pagi kamu. Nanti kita juga bakalan ngebahas teman berdua masalah nostalgia ya, sesuai dengan tema kita edisi hari ini. Ini dia Cinta Laura, Cinta Atau Uang.

0: Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kali ini teman Pro 2, seperti biasa kita sudah hadir dua narasumber kita nih teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Edisi Minggu 20 September 2026 ya. Dan ini ada, sudah hadir, ada Feby ya.
1: Iya.
0: Ada Feby, ada juga Anzir. Iya. Ini kalian masing-masing perkenalkan nama sendiri aja ya. Soalnya namanya susah ya Gen Z sekarang ya. Takutnya keliru ya. Jadi Feby, Feliska, atau boleh kamu aja deh yang kenalin diri dulu ke teman Pro 2.
1: Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, aku Feby Feliska Senzai Asaf, panggil aja Feby. Yang kebetulan tahun ini diamanakan menjadi PO I Mention 2026.
0: Oke, berarti panggilnya Feby ya. Oke, next siapa nih?
2: Oke, halo sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Anzir Amalif Ramadan. Aku mahasiswa semester 5 di program studi psikologi yang dimana di tahun ini diamanahkan menjadi ketua himpunan dari mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala.
0: Waduh, berarti ini dua-dua kedokteran nih?
2: Ya, waduh, psikologi.
0: Waduh, waduh, berarti ini bisa lah ya kalian membaca pikiran-pikiran isi-isi.
2: Waduh.
0: Psikologi kan membaca pikiran kan.
2: Betul, betul.
0: Mungkin mood kakak ini kayaknya hari ini berbunga-bunga, atau moodnya ini kayak kurang duit aja gitu. Oke, ini boleh dong ceritain ke teman Pro 2, sebenarnya I Mention itu apa sih? Ini siapa mau jelasin dulu nih? Karena ini temanya langsung I Mention ya. Boleh langsung.
1: Oke, jadi aku perkenalkan dulu sedikit. I Mention ini adalah kepanjangan dari International Mental Health Competition. Karena dari namanya aja competition nih, jadi tentu aja ada lomba. Nah, lombanya itu berskala internasional. Nah, kalau dari lombanya sendiri itu ada 3 kategori perlombaan. Yang pertama itu ada esai, ada short movie, dan juga education poster. Nah, untuk lombanya sendiri kita udah buka nih pendaftarannya dari tanggal 4 September kemarin.
0: Oke, ini berarti ada perlombaan-perlombaan yang bisa diikuti oleh masyarakat umum atau hanya sekedar dari kampus USK atau bisa ke internasional juga tadi ya?
1: Iya, itu gimana? Bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa di dalam dan luar negeri.
0: Oke, kalau masyarakat atau orang di luar kampus itu gimana?
1: Kalau masyarakat dan luar kampus itu kebetulan belum.
0: Belum. Oke, berarti ini memang seputaran kampus ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau daftar, ini ada linknya nanti ya di akhir ya, boleh ya dijelasin ya. Oke, ini sebenarnya kalau misalnya aku mau tanya dulu sebelum kita masuk ke dunia emission ini ya. Alasan kamu pilih menjadi apa namanya mahasiswa psikologi itu kenapa sih? Penasaran ya ini dari ini kenapa milihnya psikologi nih, dari Feby dulu deh.
1: Nah, kalau dari aku sendiri itu memang dari masuk SMA sendiri memang udah pengen banget masuk psikologi. Nah, jadi kan milih jurusan yang kayak sejalur lah gitu sama psikologi. Dan kebetulan emang tertarik juga nih, kenapa dengan manusia, ada apa dengan perilaku manusia gitu.
0: Ada apa
1: ya,
0: dengan manusia? Ada apa dengan kita? Terus
1: gitu. Terus kayak gimana sih manusia ini berpikir, terus kayak misalkan ada satu tingkah laku, misalkan ada gak sih penyebabnya gitu, apa kayak hal-hal yang mendasari perilaku-perilaku manusia yang mungkin gak sejalan dengan apa yang seharusnya dilakukan gitu.
0: Oke, berarti di luar konteks manusia ya. Oke, kalau dari Anzir, Anzir kenapa nih milih psikologi nih, Anzir?
2: Sebenarnya kalau dari aku sendiri kak, dari SMP sebenarnya sudah terpikir untuk menjadi seorang psikologis, yang dimana memang itu terinspirasi juga dari keluarga saya, yang dimana pada saat itu saya melihat apa isu apa ataupun apa yang menjadi permasalahan yang ada di dalam kekeluargaan yang ada di kondisi aku, yang dimana juga itu juga sering aku melihat di luar-luar teman-teman dan sebagainya. Dan juga setelah aku mengkaji lagi, psikologi ini kan memang ilmu yang sangat luas. Di mana ada manusia, disitulah psikologi ada. Seperti itu. Jadi mau dibuat pekerjaannya pun dan sebagainya. Dan juga psikologi ini kan tidak bisa digantikan dengan yang pertama AI dan lain sebagainya. Karena memang ilmu yang didasari untuk mengukur ataupun memahami manusia. Seperti itu. Jadi dari apa, aku udah punya plan misalnya ke depan nanti kalau psikologi ini, oh ini di tahun 2045 atau apa, oh ini nggak akan tergantikan, dan setelah dari itu bisa aku masuk ke dalam ranah apa tuh perusahaan ataupun klinis lain sebagainya. Jadi sebenarnya tuh di samping itu juga pasti ada alasan-alasan yang lebih dalam, maksudnya dalam itu memang ada cerita yang sangat dalam di dalamnya, karena itu juga terbasis ataupun yang berdasarkan dengan cerita pada masa kecil aku gitu.
0: Oke, berarti ini kalau misalnya itu dari pengalaman hidup ya. Betul, jadi betul. Pengalaman hidup bisa menjadikan motivasi kamu memilih jadi psikologi. Betul, ya. Ini aku bilangnya psikologi atau psikologi
2: jadi
0: ya.
2: Jadi biasanya memang dulu waktu kami menjadi mahasiswa baru juga itu dibilang jangan panggil psikologi, jangan panggil psikologi.
0: Ya.
2: Itu Anda bukan seperti sarjana psikologi namanya seperti itu. Oh, jadi okay. Biasanya di ranah rumpun yang sudah menjadi mahasiswa atau memang sudah di ranah teman-teman yang sudah belajar, jadinya kami panggilnya tuh enggak psikologi lagi. Yes. Jadi yang psikologi. Benarnya tuh psikologi
0: gitu, yes, gitu psikologi. Ya. Aku psikologi. Oh, ada SP gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Kalau kamu nih dari pertama kamu masuk kuliah ya. Ini kan sebelum kita bahas tentang mention, aku mau lebih dalam mengenal kalian aja dulu ya di segmen pertama ini. Nah, kalau kamu ini waktu pertama kali kuliah, kira-kira ada enggak merasakan kayak kalau kita bilang itu shock ya, culture shock gitu. Mungkin perasaan psikologi yang aku pikirkan kayak gini deh, kenapa pas waktu kuliah gini jatuhnya gitu ya. Nah, misalnya aku berpikir kalau misalnya psikologi itu membicarakan tentang diri sendiri, tiba-tiba sampai di sana mata kuliahnya itu berbeda. Kamu pernah ngerasain culture shock kayak gitu enggak waktu pertama kali kuliah?
1: Kalau untuk mata pelajaran sendiri enggak pernah culture shock ya. Mungkin karena memang sebelumnya udah coba cari-cari tahu dulu nih belajar apa aja, ngapain aja selama di psikologi kan. Nah, itu tuh malah makin kayak amaze gitu loh, kayak ternyata misalkan ada dari satu mata kuliah nih, ternyata kita tuh dari kita dalam rahim ibu juga udah berpengaruh gitu. Kayak mana perkembangan kita jadi saat ini gitu. Misalkan kayak ada satu dari dalam kandungan nih, peran ayah tuh udah sangat berpengaruh gitu bagi seorang anak dan tumbuh kembangnya gitu. Nah, itu sih yang bikin amaze, apalagi kayak misalkan pengetahuan yang kayak ternyata 5 tahun pertama seorang anak tuh sangat berpengaruh gimana dia ke depannya gitu. Dia kita masukin apa aja, kayak kita ajarin dia bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa apapun gitu. Itu semua bisa masuk ke dia karena itu golden age-nya anak-anak gitu. Di 5 tahun pertama.
0: Berarti memang belajarnya itu bukan hanya sekedar perkembangan manusia, tapi tumbuh kembangnya ya juga dibicarakan juga dalam psikologi ya gitu ya. Karena mungkin banyak ada beberapa yang tidak mengerti mengenai mental ya. Kesehatan mental itu sangat penting juga ya. Oke, kalau kamu nih Anzir, kenapa nih gimana, pernah gak kamu ngalamin culture shock ya ketika kamu pertama psikologi yang dalam bayangan aku kayak gini, ketika masuk kuliah kok berbeda gitu, ada gak?
2: Sebenarnya untuk culture shock sendiri udah aku persiapkan dari sebelum masuk sarjana nih kak, sebelum masuk prodi nih. Cuman ternyata ketika udah masuk tetap terkejut juga, karena gimana ya?
0: Shock juga.
2: Tetap. Yang pertama pasti saya kan dari dulu di SMA walaupun memang jurusan IPA atau apa kayak itu dulu kan, cuman udah ketemu, waduh statistik, aduh gitu kan, waduh ini, aduh gitu kan,
0: waduh.
2: Cuman ya mau bagaimanapun setiap di kelas pasti ada yang membuat tuh amazed, wah ternyata sekompleks itu. Jadi kita memang kita dulu biasanya tuh biasalah anak-anak SMA tuh, wah ini orang nih gak bener nih kayak gitu. Apalagi stigma-stigma yang memang di lingkungan kita sendiri di Banda Aceh terkhususnya memang agak sedikit lebih awam dengan kota-kota di luar lainnya terhadap psikologi, yang dimana memang di Aceh sendiri masih nih kak, yang kami bukan hanya himpunan USK saja, psikologi USK, tetapi memang sudah menjadi seluruh isu dari teman-teman himpunan yang ada di Aceh untuk untuk mengedukasi masyarakat terhadap psikologi itu tidak sebatas hanya orang yang sakit jiwa pergi ke psikolog dan orang itu nggak benar, nggak seperti itu. Jadi memang di psikologi sendiri itu kami memahaminya sebagai ilmu yang sangat kompleks yang nggak bisa kita langsung diagnosa dengan satu diagnosis, gitu. Satu pertemuan, nggak bisa. Jadi memang harus beberapa kali ketemu atau misalnya pun kita berteman selama 5 tahun atau 2 tahun, kita melihat dia kekurangan dia A misalnya gitu. Tapi belum tentu A ini memang menjadi faktor utama, A ini memang betul-betul menjadi suatu permasalahan yang utamanya dalam hidupnya. Jadi memang harus ada probing ataupun penggalian, mm-hmm. biasanya kami sebut penggalian atau pengkajian yang lebih dalam lagi, dan mm-hmm. dimana ternyata memang psikologi ini bukan hanya sekompleks kita bisa cenayangin orang, misalnya gitu. Yang biasanya bener-bener. Teman-teman ataupun masyarakat luas memikirkan tentang psikologi itu, wah cenayang nih, oh dia bisa lihat apa tuh namanya, bisa lihat aku, lihat orang, kayak gitu kan. Banyak juga yang teman-teman kami, Azir, buatlah kami tes bau mentar, ini kami gambar pohon, kamu bacalah gitu kan. Waduh, itu memang sangat menguras tenaga sih kak, waduh disuruh-suruh gitu. Terus tuh apa tuh namanya, tapi memang yang menjadi syukurnya juga aku bisa memahami manusia itu memang sekompleks itu.
0: Waduh, jadi lebih dalam, lebih deep lagi gitu ya. Nah ini sesuai juga dengan tema kita yang mention ini kan, untuk menggabungkan kampanye kesehatan mental ya. Jadi kan memang benar-benar kalian temanya itu mengenai mental untuk saat betul, ini ya. Nah kalau dari Feby sendiri, kamu mengenal kesehatan mental itu seperti apa Feby? Dari individu kamu lah ya, itu gimana pandangan kamu?
1: Kalau kesehatan mental itu kayak kayak yang tadi udah Anjir jelasin juga, kayak beberapa orang masih ada yang kayak kalau ke psikolog udah pasti gila gitu, kalau ke psikolog udah pasti padahal sih enggak, sama aja kayak kita ke dokter. Kalau misalkan kita ada keluhan, ya pasti kan kita bakal nanya ke dokter, obatnya apa, bagusnya gimana, gitu juga ke kesehatan mental gitu. Misalkan nih kita lagi anggaplah enggak mood udah berlebihan nih selama seminggu gitu kan. Terus kayak enggak mau keluar rumah, enggak mau keluar kamar, enggak mau mandi apapun. Ya bisa aja konsul ke psikolog.
0: Betul. Kamu enggak kayak gini depan aku. Kamu memang aku kayak gini, kayaknya kakak harus ke psikolog deh. Jadi ada perubahan-perubahan mood itu ya.
1: Iya, walaupun misalkan kita gak ngerasa, ya udah capek aja gitu, mau curhat aja tapi gak tahu ke siapa, ya ke psikolog aja gak apa-apa. Ntar ada solusinya sendiri, ntar dikasih arahan atau dikasih kayak saran-saran yang baik gitu. Nah pulang dari itu mungkin bisa jadi lega, jadi kayak mood lagi gitu. Ke psikolog tuh bukan cuman untuk orang yang udah sakit banget mentalnya, tapi kalau misal ada depresi-depresi sedikit, pergi aja.
0: Kayaknya aku perlu deh ke psikolog. Kenapa? Mager. Tidur aja gitu ya, tidur bangun. Ini juga harus ke psikolog juga ya. Jadi bukan hanya cuman karena oh ini udah tidak waras lagi baru ke psikolog gitu ya. Oke, kalau kamu Anzir gimana nih? Pernah gak sih kamu memahami kesehatan mental itu seperti yang Feby pahami, atau kamu punya apa namanya perspektif sendiri nih tentang kesehatan mental?
2: Okay. Mungkin kalau dari aku sendiri kak, tentang kesehatan mental, yang dimana aku mempercayai seluruh manusia itu berhak untuk mempunyai mental yang baik, bukan sehat yang baik. Karena menurut aku sendiri, manusia itu pasti ada latar belakang mereka sendiri. Mereka punya masa lalu yang mungkin bisa dibilang itu mempengaruhi di kehidupan kedewasaan mereka. Yang dimana manusia itu pasti selalu berubah.
0: Iya.
2: Dia bisa dinamis. Dia sangat dinamis.

0: karena ada suatu permasalahan mereka.
1: Benar.
0: Atau mungkin memang mereka ini hanya sekedar udah nggak ada teman cerita aja, karena kita bakal ketemu seunik-uniknya manusia terkadang di situ. Betul kan kak?
1: Beda-beda karakter, beda watak, beda perilaku semuanya. Betul. Ya
0: karena itu yang menjadi wah oh, ternyata manusia ini betul-betul sekompleks itu ya.
1: Semuanya itu.
0: Karena apa ya kak, kalau misalnya kita ketemu sama teman kita, okelah, Nis kawan ini gini-gini lah gitu kan. Cuman kalau udah ketemu sama orang asing, dia datang ke kita membawa permasalahan dia.
1: Mm.
0: Dan juga kita bisa, wah bersyukur juga ya, aku kayak gini, masih yeah, diberi Tuhan kayak gini. Ada teman aku yang dikasih cobaannya gini. Nah, kita tuh dengan sebagai ilmu apa tuh namanya yang sudah diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa dititipkan kepada kita, kita harus berbuat baik juga kepada orang. Kita harus juga bukan mengarahkan, tapi kayak kita lebih kayak memfasilitasi dia. Permasalahan kamu ini apa? Kamu ini apakah kamu bla bla bla bla dan sebagainya, tergantung dengan situasional dari si kliennya misalnya gitu kak. Jadi menurut aku sendiri memang apalagi di Indonesia, terkhususnya lagi di Aceh, yang dimana stigma kita masih sangat amat kurang, yang dimana juga banyak teman-teman yang lulusan psikologi nih kak, biasanya ambil ilmunya lagi nanti di luar, balik lagi terkadang di Aceh, kalau enggak balik lagi mereka, antara dua gitu, antara balik sama enggak. Karena memang bagaimanapun di Banda Aceh ataupun Aceh, terkhususnya apalagi keluar dari Banda Aceh nih kak, adikasi keliling dan sebagainya, itu menjadi PR besar bagi psikolog ataupun mahasiswa yang menjadi sarjana psikologi seperti itu, yang memang harus betul-betul mengedukasi tentang stigma-stigma masyarakat yang terkadang masih ada nih kak, yang kayak wah kamu nih kurang sholat aja tuh.
1: Oke,
0: sering-sering ngaji aja tuh, gitu. Udahlah rukiah aja kita gitu kan. Ya masih ada tuh kak stigma-stigma namanya seperti itu. Jadi apa tuh namanya, itulah menjadi PR besar bagi kami mahasiswa psikologi terutamanya di daerah Aceh. Gitu.
1: Iya, sekarang juga banyak ya self diagnose ya, karena merasa kayak merasa dia kayak kayaknya aku nih pribadi ganda. Kayaknya aku nih overthinking nih, kayaknya aku terlalu stres berlebihan gitu. Nah, self diagnosa ini juga ada diajarkan di dalam psikologi atau gimana nih, baby?
2: Tentu. Nah, itu untuk self diagnosa sendiri itu kan sebenarnya sangat-sangat tidak boleh ya. Lebih kayak misalkan kita lihat nih di TikTok, tanda-tanda orang depresi. Tanda-tanda orang,
1: 5 ciri-ciri orang berperilaku yang buruk gitu tiba-tiba. Itu gimana?
2: Itu sebenarnya enggak boleh ya. Karena kan kayak tidak boleh. Depresi sendiri itu dia ada penjelasan dan pembagiannya sendiri gitu.
0: Betul,
2: nah, kalau untuk kalau di psikolog, nah, depresi itu bukan cuman hal-hal yang di-list di TikTok itu doang. Itu bakal nyari tahu gimana kehidupannya, gimana masa lalunya, masa kecilnya, even kayak dia sama keluarganya, itu semua bakal dicari tahu dulu dan enggak bisa juga dalam satu sesi psikologi.
1: Kebanyakan ini dia lihat ke zodiak ya. Jadi gara-gara karakter zodiak itu yang membuat kita jadi terpikir sehingga merubah perilaku kita gitu ya. Waduh, ini tema Pro2 semakin dalam ya, kita bahas tentang psikolog ya. Ini emotion juga berhubungan ya dengan psikologi. Nanti kita akan kaitkan tema Pro2 sebenarnya emotion apa yang akan mereka jalankan nanti di USK ini. Tema Pro2, jangan kemana-mana, masih dengan aku Lumarci di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro2, masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, buat kamu yang belum download aplikasi kita, jangan lupa download ya, segera nih teman-teman juga harus download ya, RRI Digital. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita, lambaikan tangan dulu guys. Jadi mereka ini sekali lagi ya. Oke, ini juga YouTube channel kita di RRI Banda Aceh, jangan lupa di subscribe ya teman Pro2. Dan juga jangan lupa DM kita di @Pro2 Banda Aceh, di follow ya. Oke, kita lanjut mengenai I mention. Oke, boleh dong dijelasin secara rinci kegiatan I mention itu temanya apa, terus visi misinya apa, dalam kegiatannya itu apa aja yang ada dan untuk siapa aja gitu. Waduh, banyak ya. Oke, langsung aja baby ya.
1: Oke, jadi kita jawab satu-satu dulu. Mm-hmm. Nah, terkait tema I mention tahun ini. Nah, tema I mention tahun ini adalah Survival Exploring Psychological Resilience and Cultural Coping Mechanism in Post Disaster Community.
0: Waduh, nggak bisa bahasa Inggris ini. Nah, itu gimana tuh maksudnya?
1: Jadi maksudnya itu kami mengambil kayak gimana sih orang, karena kita sendiri nih lagi ada kena musibah juga, banjir kemarin.
0: Bener.
1: Belum benar-benar pulih kan.
0: Bener.
1: Nah dari situ kita ngangkat tema kayak gimana nih kesehatan mental orang-orang yang terdampak bencana kemarin, after disaster nyata. Nah itu kami coba gali-gali dan angkat itu menjadi isu I mention tahun ini. Nah untuk I mention sendiri itu sebenarnya ada tiga kegiatannya sendiri. Nah kalau yang pertama tadi kan udah dijelasin tuh ada lomba. Nah selain lomba itu kita ada konseling gratis. Nah untuk konseling gratisnya sendiri ini itu bebas dan dibuka untuk umum, siapapun boleh ikut, kakak boleh ikut.
0: Aku mau daftar ya sekarang ya. Terus.
1: Nah boleh ikut. Nah terus itu tapi ada slotnya. Itu hanya untuk 22 orang tercepat.
0: Waduh, teman Pro2 tercepat ya.
1: Tercepat.
0: Oke, terus.
1: Nah itu bakal dikonsultasikan sama psikolog kami yang dari USK. Nah itu terbagi dalam dua sesi gitu. Nah jadi ada sesi pertama di jam 8 pagi dan sesi 2 di jam 10.
0: Oke, berarti kegiatannya berlangsung berapa hari nih?
1: Itu di satu hari yang sama, tanggal 10 Oktober nanti.
0: 10 Oktober dari pagi sampai sore ya?
1: Sampai siang aja.
0: Kiranya konsultasi bisa sampai malam ya. Bimbingan, karena mau bimbingan gratis nih kan, mau tanya konsultasi mana tahu bisa sampai seharian gitu.
1: Enggak, untuk konsultasi sendiri itu memang kita ada di 60 menit aja. Karena itu kan memang waktu yang efisien juga untuk konsul kan. Nah, hanya 60 menit, nah lalu udah selesai. Nanti misalkan ada lanjutan nih dari psikolognya, nah mungkin itu bakal dianjurkan untuk dilanjutkan.
0: Oke, kalau untuk persyaratannya agak ke depan Feby ya.
1: Kalau untuk persyaratannya itu nggak ada persyaratan, hanya daftar aja.
0: Wah.
1: Daftar aja, datang di hari H, udah konsul.
0: Oke, berarti nggak ada persyaratan data diri ini itu.
1: Oh, kalau pendataan diri ada.
0: Ada.
1: Ya, pas regis nanti isi data diri, biodata,
2: inform concern,
1: gitu-gitu dan lainnya.
0: Oke, kalau kalau misalnya ini apa nih, psikolikal resilience,
1: psychological resiliensi.
0: Itu atau gimana?
1: Nah itu gimana orang-orang di yang udah terdampak bencana tadi tuh bisa ini loh improve dan bangkit lagi gitu kan. Ada yang misalkan dari bencana tersebut ditinggal keluarganya, nggak ada lagi rumahnya, pekerjaannya juga hilang. Nah gimana tuh orang-orang tuh bisa bangkit dan tumbuh balik gitu, dan nggak terlarut gitu dalam kesedihan atau dari dampak bencananya gitu.
0: Oke, tuh teman Pro2 berarti ya mention ini sangat berguna ya untuk mahasiswa-mahasiswa, apalagi juga isunya itu juga menyangkut dengan bencana kemarin juga ya. Jadi juga bisa menjadi salah satu pemulihan tapi dengan cara kebahagiaan ya. Pemulihan tapi dengan cara mencari kegiatan-kegiatan ya, apalagi anak kampus ini kan juga masih apa namanya belajar bertumbuh juga ya. Oke, ini mengenai psikolog juga nih, konsultasi dengan dokter langsung ya nanti ya.
1: Psikolog.
0: Oke. Nah, itu kalau misalnya kita konsultasi dengan psikolog, apakah kita perlu menceritakan semua yang terjadi atau ya udahlah ceritain sikit-sikit aja?
1: Ceritain semuanya enggak apa-apa. Karena memang itu yang kami butuhkan gitu.
0: Oke.
1: Itu yang kayak misalkan kakak mengeluhkan apa gitu dalam satu hal. Nah, dari keluhan itu kan harus dicari tahu dulu penyebabnya, apa kenapa bisa terjadi, terus nah makanya itu perlu ceritain aja semuanya, nggak apa-apa, tapi ya memang ada batas waktunya juga.
0: Oke, berarti memang bisa nih teman-teman perdua yang introvert, yang extrovert juga bisa ya. Aduh, semuanya bisa ya gitu ya. Nah kalau yang nih mengenai masih juga psikolog ya, introvert dan extrovert, kalau kamu sendiri Azir, gimana sih kamu memahami tentang introvert dan extrovert? Introvert yang udah kamu pelajari nih?
2: Sebenarnya kalau dari introvert dan juga extrovert itu memang introvert ya lebih nyaman dia sendiri dan sebagainya ya kak. Itu yang biasanya yang kita ketahui juga, kalau extrovert dia tuh memang harus bertemu sama orang. Kalau nggak, oh nggak tenang hati dia gitu kan.
0: Sakit dia lemas.
2: Ya sakit lemas. Dan apa tuh namanya, memang misalkan kita sebagai seorang psikolog untuk misalnya ada dua tipe klien, yang introvert sama extrovert yang ke kita. Nah kalau yang extrovert pasti enak nih untuk digali informasinya, untuk supaya bisa kami apa tuh namanya, kami probing dan akan menjadi suatu hasil nantinya. Nah tapi ya introvert ini menjadi suatu challenge bagi kami gitu.
0: Ini mau daftar lomba juga introvert gimana nih? Mau ikut mention, mau ini gimana nih kalau yang introvert-introvert nih, yang pemalu-pemalu?
2: Nah kalau ya introvert ini, kalau misalnya nih ada teman-teman kita yang introvert dan ingin counseling gratis nanti di I mention, tenang aja, karena pasti nanti psikolog-psikolog kita yang pastinya sudah udah sangat profesional, pasti nanti dibuat dengan kondisi yang sangat aman, dibuat dengan kondisi paling nyaman ya.
0: Bener.
2: Jadinya supaya teman-teman yang menjadi klien di sini tuh bisa dengan nyaman mengeluarkan isi hatinya, keluh kesahnya gitu kak. Karena memang yang menjadi suatu skill kami juga, ataupun yang memang harus dipelajari sama kami, yang harus ada itu adalah bagaimana kami menggali informasi terhadap si individu yang datang ke kami seperti itu kak. Karena memang terkadang dia tuh pengen keluarin, cuman nggak ngerti dia gimana caranya aku keluarin gitu. Ada rasa takut yang menahan dia, ada rasa malu yang menahannya seperti itu. Apa kalau misalnya itu memang orang-orang yang bisa kita katakan introvert ataupun yang terkadang extrovert tuh. Okay, di luar dia extrovert, ternyata di dalamnya tuh banyak sekali yang bisa kita gali masalahnya dan sebagainya. Memang itulah kak, seperti yang aku sampaikan tadi juga, unik kali manusia tuh. Betul-betul waktu aku semenjak di psikologi nih, betul-betul aku menemui teman-teman yang seunik itu. Memang kalau di luar, apalagi terkhususnya teman-teman aku sendiri kak, di luar mereka seperti ini, ternyata di dalam kompleks sama.
0: Itu kayak aku deh, aku di luar ekstrovert tapi ternyata aku tuh introvert. Self diagnosis. Tiba-tiba self diagnosis ya. Nah ini mungkin juga jadi salah satu syarat juga untuk teman-teman. Jadi jangan takut untuk daftar di mention.
2: Bener.
0: Apalagi juga konsultasi gratis itu lumayan ya. Slotnya juga terbatas di 10 ya, di
1: tanggal 10 Oktober.
0: 10 Oktober teman Pro 2 masih ada waktu beberapa hari lagi. Jadi urungkan niat kamu. Mantapkan niat kamu. Nah itu ciri-ciri ekstrovert tiba-tiba introvert ya. Nah gitu ya teman Pro 2, jadi jangan lupa untuk daftarin ya diri kamu. Ini kalau untuk lomba-lomba lain ada gak pensyaratannya yang lebih jelas lagi nih?
1: Kalau untuk lomba itu tergantung, persyaratannya sebenarnya gampang, tinggal isi biodata, terus jangan lupa follow IG, mention YouTube dan lainnya gitu. Nah nanti tinggal isi dan langsung submit aja di link regis lomba I mention gitu.
0: Oke, berarti untuk seminar, untuk apalagi poster ya, poster. Yeah. Nah itu gimana tuh cara daftarnya?
2: Nah kalau misalnya dari segi cara daftarnya, tentu memang akan disediakan G-form sama panitia nanti. Lalu untuk perlombaan itu saat ini kami buka untuk mahasiswa saja kak. Nah yang di luar dari mahasiswa itu hanya bisa mengikuti dari seminar.
0: Okay, gitu. Berarti lomba poster itu untuk mahasiswa di USK aja atau memang untuk mahasiswa di seluruh Aceh?
2: Di seluruh dunia.
0: Waduh,
2: internasional. Jadi teman-teman yang dari dulu kami ada 7 negara ya. Ada 7 negara alhamdulillah yang 6 maksudnya yang mengikuti I mention, ada dari Indonesia sendiri, Malaysia, Maroko, terus Arab Saudi dan sebagainya, basisnya di sana. Nah di tahun ini juga harapannya lebih dari itu kak. Memang baseline dari I mention ini sendiri adalah seminar internasionalnya. Itu nanti di seminar internasionalnya ada 3 pemateri kita. Ada yang dari pemateri internasional, nasional, dan juga dari USK sendiri. Jadi untuk tahun ini internasionalnya
1: dilakukan spill secara terus. Hybrid.
2: Spill.
1: Belum, nanti ya.
0: Waduh, aduh, di spill nih.
2: Jadi mungkin paling nanti untuk CV dari beliau itu memang beliau dari seorang psikolog. Mm-hmm. Sekelas udah advisor, mm-hmm, bekerja di PBB juga. Mm-hmm. Itu di dia basisnya di Spanyol sekarang di Barcelona.
0: Waduh.
2: Terus juga dia memegang isu kesehatan mental di negara Belanda dan juga Sudan. Mm-hmm. Terus juga untuk nasional. Nah, kami ini dari kemarin Kak, awalnya I mention di tahun ini kami galau sebenarnya.
0: Galau nih. Kenapa nih?
2: Nasional ini. Nasional ini kami sangat galau kemarin.
0: Psikolog juga galau ya.
2: Kami sangat.
1: Psikolog juga manusia.
0: Psikolog juga manusia gitu ya, tiba-tiba jadi galau ya. Oh, itu kenapa tuh galaunya?
2: Kami apa ya Kak? Kami kan memang di tahun ini sebagai Himapsi dan juga teman-teman dari psikologi, kami pengen emission ini di tahun ini menjadi suatu game changer ya, di mana kami bisa mengundang pemateri-pemateri yang sekiranya itu sudah terkenal di Indonesia nasional gitu kan. Karena memang pada tahun ini mimpi kami itu ialah untuk mendatangkan para influencer yang memang belatar belakang psikologi gitu. Cuman alhasilnya memang dengan setiap apa tuh namanya penggajian dan sebagainya, kami memutuskan akan membawa pemateri yang betul-betul sangat ahli di dalam bidangnya.
0: Benar.
2: Jadi setelah dari itu akan datang pematerinya, kita datangkan
1: langsung insya Allah
2: ke sini. Langsung ke sini dengan memang segala pengalaman beliau dan juga ilmu yang mungkin sekiranya nanti sangat bermanfaat lah bagi kami dan juga seluruh mahasiswa nanti kan. Karena nanti akan kami akan buat acaranya itu di AAC dan mudah-mudahan nanti AAC bisa dipenuhi juga. Karena baru tahun ini Kak kami buat di AAC, karena beberapa tahun yang lalu itu kami buatnya memang hanya di lingkungan fakultas saja gitu.
0: Ini sekarang lebih meluas lagi ya. Dan ini enggak ada stok batasannya juga ya kalau untuk seminar ya.
2: Betul.
1: Enggak ada stop. Sebelum penuh kami akan terus masuk aja. Gitu.
2: Karena di tahun-tahun sebelumnya memang I mention nih Kak baru 3 tahun ya.
1: Iya, ini tahun ketiga.
0: Jadi kalian lah yang megang ya nih ya. Waduh, terus.
2: Jadi di tahun yang pertama itu itu sebenarnya I mention nih Kak acara UMHD kami sebutinnya dulu UMHD. Jadi ini memang acara yang dibuat untuk merayakan hari mental sedunia di tanggal 10 Oktober itu ya.
0: Iya benar.
2: Jadi dulu tuh memang sebatas kayak abang-abang kami awalnya itu pengen buat nasional aja, tetapi dengan yang sekarang apa tuh namanya, ada waktu tuh ceritanya ditantang sama WD kami.
0: Oh, ditantang.
2: Ditantang sama WD.
0: Bisa enggak nih kalian sampai internasional?
2: Nah, gitu.
0: Oh, iya gitu.
2: Nah, iya gitu betul enggak? Jadi apa tuh namanya? Kalian buat kegiatan apa WMAD? Oke. Nih saya kalian bisa enggak buat internasional aja. Jadi itu nama beliau Bu Okta sekarang sudah menjadi WR dari USK juga WR3. Jadi memang dengan bimbingan beliau juga acara Emention ini juga ada dan juga dengan bimbingan waktu itu kaprodi adalah Pak Mirza. Jadi akhirnya dengan segala bimbingan-bimbingan dari beliau, abang-abang kami dan juga kakak-kakak kami itu mengkaji dan juga alhamdulillah jadilah Emention nih Kak. Karena memang apalagi di tahun pertamanya Emention itu betul-betul banyak ada perubahan dan sebagainya. Memang biasalah acara pertama pasti banyak penyesuaian.
0: Iya gitu. Benar.
2: Jadi dari tahun ke tahun sistemnya kami diperbaiki dan juga ditingkatkan. Mudah-mudahan di tahun depan pun cita-cita yang enggak bisa kami di tahun ini bisa dilanjutkan sama adik-adik kami nanti, kawan-kawan dari himpunan. Karena memang dari Fakultas Kedokteran sendiri iMention ini adalah acara flagshipnya Fakultas Kedokteran. Nah itu memang sudah kami konsulkan kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dulu sebelum diganti sama Dr. Bahtiar pada tahun ini. Jadinya dulu tuh memang sampai dengan detik ini banyak sekali dukungan dari pihak dekanat ataupun pihak-pihak dosen dan sebagainya Kak. Jadi itu juga menjadi suatu motivasi kami untuk terus melanjutkan legasi dari I mention ini. Jadi setelah teman-teman sudah ada nih yang pengen masuk apa tuh namanya, pengen ikut seminar dan sebagainya. Nah itu nanti mereka akan dikasih konsul dan sebagainya ya, aman ya. Jadinya apa tuh namanya, nanti ketika sudah lomba ataupun sudah konseling gratisnya pun nanti insya Allah bisa menjadi bukan hanya mereka jadikan ataupun mereka berhenti situ aja, tapi ilmu-ilmunya itu bisa dibawa pulang sama mereka seperti itu.
0: Tuh teman pro 2 udah jangan lama-lama daftarkan terus diri kamu ya. Ini untuk ikut M-Mention ini juga banyak ya, selain dapat ilmu dapat juga hadiah.
1: Iya.
0: Bener ya, ada ya. Waduh.
1: Makanya daftar, jangan lupa daftar lomba karena bentar lagi bakalan tutup lomba.
0: Oke, ini kalau misalnya sejauh ini kesiapan untuk panitia nih untuk M-Mention udah seberapa jauh nih dari 1000% nih? Waduh.
2: Amin.
0: Udah berapa nih kesiapannya nih dari panitianya nih?
2: Dari panitianya sendiri sekitar berapa?
1: 75
2: lah gitu.
1: Karena kan udah mau mendekati
2: betul
1: hari H juga gitu kan. Bulan 10 nih tinggal hitungan hari lagi gitu. Nah, itu udah mulai dipersiapkan juga gitu. Nah, untuk lomba-lomba juga kami coba untuk tarik-tarik lagi pesertanya gitu. Nah, untuk konseling bentar lagi juga akan buka pendaftaran.
0: Oke, nanti pendaftarannya ini bisa di linknya boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 nih, bisa follow di mana, terus cara daftarnya tuh gimana. Itu mungkin teman Pro 2 juga harus tahu ya, apalagi juga kampus-kampus mungkin ini gimana daftarnya di mana ya. Itu boleh dong jelasin ke teman Pro 2.
1: Nah, kalau untuk link pendaftaran sendiri itu bisa lihat di IG I-Mention. Nah, di bio-nya itu tinggal buka aja link free-nya. Nah, itu di situ ada guideline untuk perlombaan, setiap jenis perlombaan. Nah, di situ ada. Nah, untuk link pendaftarannya juga ada di situ, tinggal diklik dan diisi aja ke tentuannya dan semua persyaratannya gitu.
0: Oh, sekarang mudah, tinggal klik aja teman Pro 2 ya. Enggak perlu harus ke kampus kan?
1: Enggak perlu, semuanya via online.
0: Online semuanya nih teman Pro 2. Jadi jangan lupa ya nih di-follow, diikuti tata caranya teman Pro 2. Semoga juga slotnya enggak terbatas ya. Dan kalaupun udah terbatas nanti calling aja mereka nih teman Pro 2 ya. Instagramnya boleh dong kasih tahu ke teman Pro 2 nih. Mungkin mau tanya langsung pribadi nanti.
1: Iya, boleh. Mungkin kalau mau tanya-tanya langsung juga boleh. DM aja IG saya gitu, VLSCCH Febi. Nah, terus mungkin kalau misalkan mau tanya lebih lanjut terkait lomba, nah itu juga ada CP lombanya di per lombanya sendiri gitu. Nah, di guideline-nya itu udah lengkap gitu,
0: lengkap peserta semua.
1: Dengan CP-CP-nya mau ditanya-tanya terkait lomba apa aja, gimana persyaratannya, rangkaian lombanya, nah itu boleh banget ditanyain.
0: Oke, berarti udah semua teman Pro 2 ya. Nah, ini gak kerasa ya, ini ngomong I-Mention-nya kita sampai 1 jam loh ini, sekeren itu. Waduh, ini teman Pro 2 ya, jangan lupa daftar. Ini terakhir lah dari Febi dulu nih, harapan dan juga pesan nih untuk teman-teman Pro 2, apalagi juga untuk harapan dari M-Mention juga nanti ke depannya tuh seperti apa, Febi? Silakan.
1: Nah, untuk teman-teman semuanya, semoga bisa daftar nih kegiatan M-Mention mulai dari lomba, konseling ataupun seminar yang bakal diadain tanggal 17 Oktober untuk seminarnya. Nah, semoga nanti kalau udah ikut lomba nih bisa menang gitu.
0: Amin.
1: Kan. Dapat hadiah yang lumayan juga. Terus juga kalau yang ikut konseling gitu, semoga kayak semoga keluh kesahnya tuh tersampaikan gitu, hatinya jadi kayak lega gitu, keluar dapat insight kalau oh dunia tuh keren gitu.
0: Waduh, amin.
1: Terus juga yang untuk datang seminar gitu, semoga ada kayak ilmu yang dibawa pulang gitu dari seminar. Karena seminar sendiri juga kan dibawakan oleh pemateri-pemateri yang super duper keren gitu, ada internasional juga gitu kan.
0: Benar.
1: Nah, itu
0: Benar.
1: Juga bisa.
0: Berarti harapannya semoga teman-teman Pro 2 cepat-cepat daftar ya. Karena ini sekeren, ini meyakinkan ya. Ini loh, dia sudah menjelaskan bahwa ini sekeren itu loh teman Pro 2, kalau gak daftar rugi. Oke, dari kamu Anzir, gimana nih harapan dan juga pesannya untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang nih Anzir, silakan.
2: Mungkin untuk teman-teman Pro 2 pastinya kami sangat mengharapkan kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan yang hanya diikuti yang ece-ece lah. Jadi memang mudah-mudahan dari mahasiswa, bukan hanya mahasiswa psikologi aja, seluruh kegiatan mahasiswa yang ada di Banda Aceh khususnya ataupun di Indonesia, pastinya kami pengen mengoutputkan kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga bagi mahasiswanya sendiri ataupun panitia sendiri. Memang itu menjadi suatu pasti benefit bagi mereka juga, mereka bisa berkembang dari organisasi dan juga teman-teman yang sekiranya menikmati dari hasil kerja dari teman-teman panitia, pastinya mengharapkan ilmu yang dibawa itu bisa lagi kembali dipakai di situasional yang nantinya di masa depan seperti itu. Jadi memang kami buat kegiatan ini berlandaskan memang pengajian dan juga ilmu pastinya. Mm-hmm. Dan juga kami harapnya kepada teman-teman yang di luar sana mengambil ilmu lah dari kegiatan I mention ataupun kegiatan dari mahasiswa psikologi sendiri. Jadinya mm-hmm. memang bukan hanya kami sekedar mengedukasi aja terhadap kesehatan mental, tetapi kami mendapatkan bahwasanya mahasiswa psikologi itu suka bikin acara.
0: Waduh.
2: Nah, suka bikin acara.
0: Ada yang kegiatannya.
2: Benar. Karena memang selagi kita memahami tentang kesehatan mental ataupun mm-hmm. manusia yang mungkin bisa dikatakan kompleks, ya.
0: Benar.
2: Jadi dengan temanya memang kebencanaan juga, mm-hmm. jadinya nanti mudah-mudahan kita bisa lebih aware terhadap bencana yang mungkin akan menimpa ataupun sesudah nantinya itu seperti apa. Nanti pemateri kita yang ada di seminar I-Mention-nya pasti akan menjelaskan yang sangat amat kompleks. Tapi memang memakai bahasa Inggris, jadi teman-teman nanti memang harus belajar-belajar sedikit lah bahasa Inggris dan sebagainya. Karena apa tuh, supaya kita lebih aware dan juga lebih memahami apa yang disampaikan oleh pemateri. Karena memang acara kita memang skala internasional ya.
1: Ya, okay. Jadi kayak hybrid juga. Hybrid. Nah, siapapun peserta mau di luar negeri juga bisa ikut daftar. Nah, nanti bisa join via Zoom.
0: Zoom juga ya. Zoom. Waduh, berarti memang seluas ini teman Pradua, jadi pasti seru banget. Jadi jangan lewatkan nih teman Pradua yang mention dari Fakultas Psikologi USK ya, luar biasa hari ini. Terima kasih banyak Feby, Anzir. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin tentang I-Mention? Oh ini kak, lupa nih kak, I-Mentionnya ada ini loh. Apa nih, ada mungkin?
2: Yang penting teman-teman semuanya jangan lupa ikut lombanya, karena sertifikatnya internasional.
0: Waduh, aku daftar sekarang nih.
2: Sertifikatnya internasional, jadi dan juga perlombanya itu gratis kak. Kami nggak pungut biaya sedikit pun. Kami enggak pungut biaya, sertifikatnya internasional.
0: Waduh.
2: SKPI kalian pasti sudah aman.
0: Waduh.
2: Jadi jangan lupa untuk ikutin I-Mention pada tahun ini, pastinya bakal akan ada kegiatan yang seru banget dan juga hadiahnya juga pastinya sangat amat lumayan lah gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bisa teman-teman ikuti, teman-teman Pro 2 bisa teman-teman ikuti dari skala lombanya pastinya. Jadinya nanti mudah-mudahan dari perlombaan ini juga bisa mengikuti dari seminarnya juga gitu.
0: Oke, ini benefitnya udah terlalu banyak, udah gratis. Kalau nggak ada yang ngikut nih, juga ruginya siapa nih? Udah banyak, sebanyak ini manfaatnya masih tidak ada yang daftar, itu juga kelewatan ya teman Pradua ya. Ini juga jadi salah satu informasi yang luar biasa untuk edisi hari ini. Anak-anak muda juga berkembang ya, apalagi dunia psikolog ini juga semakin meluas ke internasional. Oke, terima kasih banyak Feby, Anzir.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga sukses juga I-Mention-nya, sukses terus kalian, kompak-kompak terus, jaya ya. Oke, aku Ilmarsi pamit.
1: Iya, terima kasih
0: Feby. Pamit.
2: Terima kasih Anzir.
0: Oke, kita bertiga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Selamat siang teman produs semuanya. Ada apa di antara kita teman produs? Seperti kata Adera. Wah, cuaca untuk siang ini teman produs cukup enak ya, nggak panas. Beberapa hari cuacanya emang kadang panas sekali, terus kadang mendung, berawan, rintik-rintik hujan, tapi nggak turun hujan deras. Pokoknya ini namanya cuaca ekstrim ya. Oke, selamat siang semuanya. Mengawali perjumpaan aku barengan kamu teman pro 2 hingga nanti sampai di jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, selamat siang di Santai Siang Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Selalu ada di sini. Di
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

siang teman Prodio semuanya. Udah pada pergi liburan weekend. Kali ini teman Prodio, kamu menghabiskan weekendnya itu kemana? Di rumah aja? Atau kamu bikin sesuatu yang biasanya enggak kamu bikin? Gimana sih bikin sesuatu yang kamu bikin? Iya, mungkin kamu cari inspirasi baru, nyari sesuatu yang unik teman Produa. Meskipun kamu seorang Gen Z ya, atau kamu Gen Alpha teman Produa, tapi kamu bosan pergi bareng teman-teman, bosan pergi ke tempat wisata yang rame-rame gitu teman Produa. Mungkin aja ya, kamu punya satu ide tentang penghijauan, bisa jadi teman Produa, ya kan? Siapa tahu nih kamu yang hobi menanam, bisa juga kamu salurkan di hari Minggu ini teman Produa. Pulang car free day, terus kamu gak tahu kemana-mana, pengen keluar juga udah males karena tadi udah keluar, ya coba aja menanam teman Produa. Siapa tahu hasil tanaman kamu itu bisa dipergunakan. Ya pastinya harus ditanam pohon yang bisa digunain gitu teman Produa. Kayak kamu nanam cabai, ya kan, cuma 3 batang aja di belakang rumah is okay. Terus kayak daun sop, terus apa lagi yang gampang-gampang tumbuhnya, tomat, pepaya. Kayaknya di belakang rumah aku teman Produa gak payah ditanam, tumbuh sendiri tuh pepaya. Gak tahu entah habis yang makan pepaya bijinya kebuang ke belakang terus tumbuh. Terus tomat juga kayak gitu. Wah, itu namanya untung-untung berhadiah, ya kan? Oke, teman Produa, apapun kegiatannya kamu untuk hari ini ya, semoga semuanya bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi kalau kamu capek, ya udah tidur aja. Itu juga manfaat untuk tubuhnya kamu, karena tubuh kamu juga butuh istirahat teman Produa. Tubuh kita itu butuh istirahat. Wah, walaupun kita dikejar-kejar dengan pekerjaan, dengan kegiatan, dengan tugas, dengan apapun itu teman Produa, tapi sayangilah tubuh kita. Oke, selamat siang. Udah mulai panas nih, gak apa-apa, karena udah mau jam 12 aja. Jam 12 masih jam 11 kurang 5 kayaknya. Oke, selamat siang untuk di siang ini, di Santai Siang Prodio RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman perdua Instagram Julia Prastini atau yang lebih dikenal dengan Juli. Pada tahu dong, ditangkap pihak kepolisian Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Ia ditangkap di apartemennya di Jakarta Selatan terkait temuan vape etomidate. Benar gitu gak ya? Nah, dikatakan kasat Res Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Bapak Michael, katanya benar teman Perdua JP ditangkap pada hari Senin di apartemennya. Wow. Sampai saat ini Juli dikabarkan masih berada di Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan Juli merupakan hasil pengembangan kasus dari penangkapan dua perempuan yang diduga menjual vape etomidate pada Juli. Teman perdua

0: tidak didesain untuk dihirup secara langsung seperti pada vape. Penyalahgunaan seperti ini dapat berbahaya karena pada suhu tinggi zat etomidin ini tidak stabil. Jadi proses pemanasan pada vape juga dapat mengubah struktur kimianya dan pastinya menghasilkan zat beracun, teman produa. Jadi penggunaan secara inhalasi ini juga membuat dosisnya sulit terkontrol. Waduh, sebaiknya dihindari aja, teman produa. Apalagi Gen Z, ya siapapun yang nge-vape, teman produa, berhati-hatilah ya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Parental advisory in view of warning. The following video contains explicit content and depicts graphic violence, which may be offensive to some viewers. Viewer discretion is advised.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Ya, tahun kedua kesibukan kuliah, keterbatasan waktu hingga menganggap olahraga itu membutuhkan biaya besar masih menjadi alasan sebagai sebagian anak muda, bahkan mungkin siapapun ya, enggan untuk beraktivitas fisik. Namun kalau misalnya mahasiswa itu bisa memulai aktivitas sederhana tanpa harus selalu pergi ke pusat kebugaran. Anak muda yang memiliki jadwal padat tetap dapat menyisihkan waktu ya untuk bergerak melalui latihan sederhana. Jadi kalau misalnya mau olahraga, gak mesti harus ke tempat olahraga, tempat gym, teman berdua semuanya. Jadi kita juga harus ingat pentingnya mencari jenis olahraga yang sesuai dengan minat kita agar aktivitas fisiknya itu terasa gak seperti ada beban gitu. Mungkin kamu bisa nyari olahraga kesenangan kamu, ya kan? Misalnya apa, bela diri atau jogging, lari. Jadi banyak teman berdua. Jadi pada akhirnya olahraga itu gak harus dimulai dari tempat mahal atau peralatan lengkap untuk mencapai target yang berat. Tapi dari kemauan untuk kita gerak aja itu udah konsisten, itu udah bagus sekali teman berdua. Karena itu adalah investasi bagi kita untuk masa depan, apalagi anak-anak muda ya. Oke, selamat siang teman berdua. Jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang ya. Yang udah ngantuk, jangan lupa minum kopi. Yang asam lambung, jangan coba-coba minum kopi.
1: Box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
2: Wah hebat putri cantik papa.
1: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
1: Oke, papa.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Iya, teman Pro 2 udah di jam 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Kira-kira kamu udah makan siang belum ya teman Pro 2? Aku juga belum makan nih. Ya udah nanti kita makan bareng deh teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang udah selesai makan persiputan atau makan yang persantanan. Kalau udah persantanan kayaknya udah masuk ke nasi padang nih teman Pro 2. Aduh, gimana ceritanya kalau udah makan kayak gitu, badan-badan ngerasa pegel, sakit, kolesterol naik. Jangan salah ya teman Pro 2. Kolesterol naik itu bukan hanya orang tuwir aja. Bukan hanya orang tua kita aja, tapi kita masih muda-muda juga kena kolesterol. Jadi kalau udah kayak gitu caranya ya udah banyak-banyak minum air putih. Atau kamu lebih banyak bergerak atau jalan kaki ringan. Terus juga hindari menumpuk makanan berlemak lagi. Jadi kalau misalnya udah makan santan-santan, terus jangan minum susu lagi gitu teman berdua. Jangan makan gorengan lagi. Terus coba deh memperbanyak makanan tinggi serat gitu, kayak buah utuh, kacang-kacangan. Terus pilih protein tanpa lemak juga. Dan yang paling penting adalah batasi gorengan lagi dan juga santan lagi ya. Gak apa-apa, makannya sedikit tapi sering. Katanya kalau mau diet gitu. Tergantung sih kamu kayak gimana ya. Oke, selamat siang teman Pro 2. Tetap semangat untuk hari ini di Santai Siang Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang Pro 2.

Thank you.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Iya, teman produce, setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kepribadian setiap orang itu tersusun secara unik ya. Dan berbagai hal seperti kreativitasnya, terus kecenderungannya, ya cenderung dalam bersosialisasi, dalam bergaul, hingga temperamennya. Tapi teman berdua, di beberapa tempat terdapat beberapa gagasan. Nah, seperti di Jepang yang menjadi teori kepribadian berdasarkan golongan darah seseorang. Kamu percaya nggak teman berdua dengan hal begitu? Jadi menurut teori ya, perbedaan pada permukaan sel darah dari setiap golongan darah itu bisa memicu respon biologis yang berbeda, yang kemudian mempengaruhi kepribadian.

Tapi teman perdua hingga saat ini gak ada bukti ilmiah yang mendukung adanya hubungan sebab akibat antara golongan darah seseorang dan karakteristik kepribadiannya. Bahkan dengan menggunakan metode penelitian yang lebih modern, sebuah studi pada 2021 yang meneliti hubungan antara golongan darah dan kepribadian itu gak sama sekali menemukan korelasi yang signifikan. Tapi teman produser, kamu pernah dengar juga kan? Mungkin di saat kamu lagi duduk sama teman-teman, terus lagi ngegosip tentang karakter temennya kamu, mungkin pasti kamu sering keceplos, itu dia tuh darahnya, oh soalnya orangnya agresif terus aktif sekali gitu. Biasanya oh itu kayak gitu. Pernah gak teman produser? Pernah dong. Nah kalau B kayak gini, nah ternyata aku juga gak ngerti ya, tapi penelitian tidak menemukan hal itu dan mungkin itu hanya karakter seseorang aja kali teman berdua. Jadi apapun itu karakternya, so tetap happy aja. Selamat siang ya teman berdua, tetap terus stay tune di Produ RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Sampai siang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Selamat siang teman Produ semuanya. Untuk kamu yang saat ini masih tetap terus stay tune di Produ RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Udah kenyang teman Produ untuk makan siangnya? Kira-kira udah kenyang atau belum? Atau biasanya kamu abis siap makan pengen nyemil lagi? Kamu tim yang mana teman Produ? Kalau aku tim yang abis makan nasi harus ada yang dimakan lagi. Tukang makan dong artinya teman berdua. Iya teman berdua. Jadi untuk kamu yang setelah makan terus pengen makan lagi, gak ada salahnya makan buah, kan juga gak apa-apa teman berdua, asal jangan berlebihan. Mungkin kamu bisa memilih buah yang buah yang banyak mengandung zat besi. Karena si zat besi itu adalah mineral yang sangat penting untuk tubuh kita, karena untuk bisa membantu sel darah merah, juga bisa mencegah anemia teman berdua. Jadi kamu bisa ngemil buah seperti apricot kering atau buah kurma, kismis, semangka. Tuh kan kalau semangka tuh biasa habis makan nasi kita makannya semangka. Terus delima, stroberi, kiwi, alpukat, dan jeruk. Tapi kalau misalnya udah makan nasi terus makan alpukat kayaknya kekenyangan deh teman Produa. Kalau bisa dipilih ya kayak semangka terus jeruk atau stroberi gak apa-apa gitu. Jadi asem-asemnya tuh ada gitu kalau strawberry ya. Oke, teman Perdua informasi nanti di jam 2 kita bakalan gabung ke Perdua Jakarta untuk ikuti top 20 nasional dan juga internasional. Oke, selamat siang.

kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu

0: ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

gak sih kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: Kita sekarang mau dengerin satu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Lalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: malam minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

Fanny Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selena Grace, Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24/7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy

0: yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan

film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua. Yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It Number All. 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman produser, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman produser ada my man, the one and only Bruno Mars teman produser dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman produser, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman peradua. Nggak asing dong dengan suara ini. Yap, balik dengan aku Salsa di edisi hari ini ya teman peradua, minggu weekend kita ya di 20 September 2026. Duh, siapa nih yang hari minggunya dipakai buat bersih-bersihin file di HP? Soalnya galeri udah pada penuh nih ya. Jadi emang seharian tadi, gak seharian juga sih teman peradua ya. Pokoknya aku udah niatin banget kayak weekend ini aku tuh harus beres-beresin galeri. Soalnya ya udah mulai penuh ya. Kakak satu ini ya, memang suka foto-foto teman peradua. Tapi ya balik lagi, kalau udah mau ngupload ya kan, mau dipost, pasti ya 1-2-3 aja. Maksudnya ya cuman beberapa foto aja yang di-up. Aduh, sisanya sayang banget sih mau dihapus. Punya apa ya, punya kenangan tersendiri yang padahal fotonya ya ada 10 biji kali ya. Dan itu kayak sama semua. Tapi gak tahu kenapa kayak sayang banget mau dihapus-hapusin. Ya mungkin weekend kamu berberes kamar ya kan, nyuci baju. Nah aku ini emang fokus aja dulu ke galeriku teman berdua. Kalau kamu weekend ini fokus apa nih? Tapi jujur juga sih, kalau galeri kita udah dibersihin sedikit demi sedikit kan plong juga ya, bisa foto lagi, penuh lagi deh. Oke teman peradua, yang penting ya bersih-bersih lah apa yang bisa dibersihin ya kan. Oke, di playlist selanjutnya ini ada Olivia Rodrigo teman peradua ya, Honey Bee.

Zaman sekarang tuh kalau orang sakit atau kenapa gitu ya kan, ditanyanya ke internet dulu gak sih teman pradua? Aduh, apa yang keluar? Ya itulah yang diyakini. Ini gak aku aja kan ya teman pradua. Duh, mending ke dokter aja langsung ya, biar gak salah-salah diagnosa. Tapi ya teman pradua, karena kadang-kadang ya kita pengen taunya secara instan, apalagi kayak aku juga, ups. Jadi kayak tadi aja aku tuh nyari-nyari ya alasan kenapa sih kalau kita misalnya kayak susah gitu ya ngehapus file di galeri misalnya, atau ya yang seharusnya sih emang udah harus dihapus ya kan. Tapi kayak nanti mungkin perlu nih, atau nanti mungkin ya bakal diupload lagi atau mau diedit lagi, ya padahal enggak juga. Yang ada jadi museum tuh ya, udah dipajang terus. Biasanya istilah hoarding disorder itu kita sering taunya ya kayak orang numpuk-numpuk sampah ya teman pradua. Sayang dibuangin. Nah ternyata ya tadi aku cari-cari juga ada loh istilah digital hoarding. Dan ini langsung pakarnya yang bilang ya teman pradua, pakar psikologi konsumen sekaligus dosen di IPB University. Ada Agung Minto Wahyu yang bilang kalau digital hoarding bukan cuma sekedar persoalan banyaknya jumlah file aja yang tersimpan di perangkat ya. Tapi menurut beliau ini persoalan utamanya justru berkaitan dengan psikologi seseorang terhadap data digital yang dimilikinya. Ada cinta. Pantesan, kalau ini bisa menentukan terus gak sih, aku digital disorder, digital hoarding deh. Jadi ya, aduh gimana ya teman pradua, habit banget sih ini ya, kalau udah take selfie misalnya 10 kali, padahal yang diupload cuma 1 atau 2 aja. Tapi kalau mau dihapus tuh sayang banget. Tahu banget itu tuh menuh-menuhin memori aja, tapi ya namanya juga cewek yang suka selfie ya teman pradua. Tapi sebenarnya bukan perkara selfie aja deh, apalagi kalau ada kerjaan ya kan butuh memori yang banyak, take picture yang banyak atau video yang banyak ya kan, tapi yang dipakai ya cuman seberapa detiknya doang. Nah kalau mau dihapus ya itu rasanya kayak bentar lagi dipakai lagi nih. Kayak banyak pertimbangan gitu loh teman pradua. Nah sebenarnya dijelasin juga nih, kalau pada dasarnya menyimpan file digital kayak foto keluarga ya, dokumentasi perjalanan, artikel yang pengen dibaca, atau ya dokumen pekerjaan ya, itu semua wajar aja teman pradua. Kondisi ini perlu diwaspadai ketika seseorang menyadari kalau sebuah file udah gak berguna nih, tapi tetap gak sanggup menghapusnya. Tapi aku sanggup sih, ya sanggup. Gimana ya teman pradua, tapi sanggup, belum yang kayak enggak sanggup banget gitu. Kan ada ya orang kayak mau dihapus, ya tunggu sampai 10 tahun kemudian mungkin. Ada enggak sih yang kayak gitu, aneh enggak ya? Nah, jadi digital hoarding ini terjadi ketika seseorang terus-menerus menyimpan file digital ya, sampai nggak lagi mampu membedakan mana yang benar-benar penting dan mana yang sebenarnya udah nggak diperlukan. Oh, aku nggak sampai kayak segitunya sih, teman pradua ya. Jadi ya, akibatnya alih-alih memberi rasa aman, tumpukan data ya, ini teman pradua, justru memunculkan stres dan perasaan yang kewalahan. Nah, kan capek sendiri jadinya.

Dan terkadang ya teman peradua, kalau kita ngelihat foto-foto lama gitu ya, ada memori yang sebenarnya kita nggak ingat banget, tapi karena ngelihat foto itu kita jadi kayak, oh iya, aku pernah datang ke sini, aku pernah nyobain ini, aku pernah ya ada di suasana yang kayaknya dulu itu hangat banget ya. Cuman lewat gambar yang bisa dibilang ya udah lama diambilnya teman peradua. Dan setelah beberapa tahun kemudian kita coba ngulik lagi foto-foto lama itu kan jadi kayak nostalgia aja ya kan. We'll stand together. We'll stand the pressure, wave your flags. There is a cute story teman peradua, di mana aku punya teman namanya Tina, nama sebenarnya itu Rizkina ya teman peradua, tapi kita panggilnya Tina. Jadi dulu waktu awal-awal kuliah dan dia termasuk orang yang suka juga ngoleksi foto ya kan, entah ya pokoknya take picture ya teman peradua. Dia tuh orangnya ceria banget ya, humble dan very friendly. Jadi ada suatu waktu kayak kita duduk terus dia nunjukin HP-nya sambil kayak dinentengin kayak timbangan gitu. Tau gak, kocak banget nih orang ya. Terus dia bilang gini, ini HP aku udah berat isinya galeri semua, penuh katanya. Apa gak ketawa kita ya teman peradua. Ya logika aja sih, banyak-banyak ngambil foto ya kan, video atau apa, masa bikin HP tuh jadi berat. Ini maksudnya bukan isinya berat ya, tapi emang body HP-nya jadi berat. Jadi kayak aku tuh jadi mikir, aku yang ketawa ngakak pertamanya jadi mikir, apa iya? Sebenernya itu udah memori lama banget, cuman gara-gara isi galeri yang banyak ini nih ya, mengulik kembali kenangan yang ada di isi pikiranku. Jadi sampai aku nanyain adik aku ya, dia lebih ngakak lagi, lebih bilang kayak yang bener aja gitu ya. Ibarat ya teman peradua nih, ada botol kosong terus diisi air. Nah air ini tuh ibaratnya kayak galeri-galeri foto kita. Jadi berat deh tuh gelas. Nah itu beda cerita teman peradua. Sampai aku nyari ini ya, sampai nyari aslinya gimana infonya ini. Jadi ya benar-benar istilahnya itu bukan berat yang dimaksud, berat performanya ya, tapi bukan berat fisik. Gimana ya maksudnya teman peradua? Jadi yang berat itu performa isi HP-nya, bukan fisik atau bobot timbangan HP-nya. Nah itu jawabannya ya teman peradua. Jadi kayak kalau misalnya HP-nya banyak galeri, banyak isi, nggak bikin body HP-nya itu jadi berat. And I say, hey. Jadi sebenarnya beberapa hari lalu juga terjadi nih, Kak Ami, penyiar Pro 2, tahu kan ya teman Pro 2. Jadi Kak Ami tuh sambil ngebandingin HP dia sama HP aku, katanya HP aku tuh lebih ringan dan HP dia tuh jadi lebih berat. Nggak tahu kenapa, tapi kita nggak sampai membahas apa isi dari dalam HP kita masing-masing ya teman Pro 2. Jadi kayak cuman ngetawain aja, kenapa lebih berat HP aku ya, kata Kak Ami. So it's like bring me, ya, flashback nostalgia ke temanku si Tina ini, teman peradua. Jadi jawabannya secara fisik HP, berat HP kita itu akan tetap sama ya teman peradua. Nggak akan bertambah berat kayak botol kosong yang diisi air ya. Walaupun ya kamu tuh ngisi memori HP dengan jutaan file, foto ataupun video. Kalau kamu gimana teman peradua, punya juga enggak kawan yang unik, lucu dan jenaka?

Hai teman pura 2, tapi ya aku juga salut sih sama orang yang sabar dan telaten banget karena kayak menjadikan foto-foto lama itu kayak scrapbook lah atau dibuat jurnalnya lah. Ya istilah-istilahnya kayak arsip pribadi ya teman pura 2, tapi yang estetik gitu. Nah kalau buat scrapbook itu kan foto-foto lama, tapi sekarang tuh scrapbook banyak banget ya teman pura 2, macem-macemnya. Tapi ya lebih mindful juga sih orang-orang sekarang, kayak mungkin kertas-kertas yang bekas revisian skripsi tuh ya karena dibaliknya masih bersih, masih putih ya kan, jadi ya foto-foto lama itu ya di print aja, jadi kayak digunting-guntingin ya dibuat scrapbook gitu, kayak album ala-ala kamu deh ya. Dan kreatif-kreatif banget loh ya sekarang teman berdua, sampai dibuat benar-benar ini dokumentasi ya, kayak misalnya tahun 2025. Jadi benar-benar ada kumpulan foto dari Januari ya sampai Desember, itu ya khusus gitu. Atau ngelihat orang yang udah keliling dunia ya kan, punya foto-fotonya tersendiri, kayak ini foto-foto khusus di Jerman misalnya ya kan, terus di Bali, Bali Indonesia ya, di Indonesia. Jadi ya mereka punya album yang dibuat buku gitu. That's so cute ya teman berdua. Walaupun gak perlu juga harus ngeprint ya, misalnya ya katakanlah skripsi kamu itu gak banyak coret-coretnya ya dan kamu juga gak perlu nyari kertas bekas atau ya kertas-kertas apalah buat scrapbook ya teman peradua dengan foto-foto kamu. Nah sekarang tuh digital juga ada teman peradua, jadi foto bisa kamu edit sendiri, terus ya kamu otak-atik lah ya biar estetik seselera kamunya. My mind, but you looked me in the eye and you told me I love. Jadi foto lama itu bisa dibuat story ya, dibuat ceritanya teman berdua kalau kamu mau ya. Misalnya ada isinya ya kan, ada yang hal yang bisa kamu ceritain. Ya ibaratnya kayak dear diary lah ya. Yeah, it's been a while, but I knew it, I knew. It's like one of ya ide yang ada gitu. Kalau kamu bingung foto lama tuh mau diapain ya, kalau di up lagi udah enggak vibes-nya di bulan ini, di suasana hari ini, tapi pengen banget dibuat sesuatu ya dengan edit yang kayak dear diary itulah teman peradua, alias scrapbook bisa menjadi salah satu alternatif buat menuangin ya perasaan kamu terhadap foto-foto lama kamu.

0: Selamat sore teman Pradua, masih dengan aku Salsa ya. Kita masih punya waktu loh teman Pradua ya, sambari ya, walaupun udah mau dekat maghrib juga ini ya.
1: Kali-kali sakit hati, menari-nari kau di halaman hati.
0: Dan aku JJ ceritanya jatuh cinta, gak tahu kenapa tapi kalau diputerin sore hari lagu ini jadi makin jodoh aja gitu. Oke, teman Pradua ya, tentunya di sore ini masih banyak kok playlist-playlist yang seru ya, menemani sore kamu, menemani jalan-jalan sore kamu atau jogging sore kamu nih. Tahu ya, yang lagi santai-santai aja gak ngapa-ngapain, cuman mau nunggu malam datang aja sambil overthinking. Anyway, teman berdua, ini dia ada Charlie Puth featuring Dan and Shy, That's Not How This Works.

By Barsena Bestandi, teman Pro2 ya, menjadikan lagu ini sebagai pesan dari rasa kerinduan yang amat sangat mendalam ya, karena bagaikan kemarau yang panjang itu udah menggambarkan rasa rindu yang amat sangat besar ya, dan penantian yang melelahkan kayak tanah kering ya, ibaratnya teman Pro2 yang benar-benar mendambakan turunnya hujan.

tapi juga ada pesan dari lagu ini antara kesedihan dan juga pengharapan ya teman Pradua. Lagu ini menyampaikan pesan kalau perpisahan, kesedihan, dan air mata itu bersifat sementara dan tidak kekal.

0: Jadi sabar menunggu kerinduan yang bagaikan kemarau yang panjang, teman Pradua. Kira-kira bisa sabar gak? Bukan jadi. Wah, itu dalam doa udah memohon-mohon banget kadang ya.
1: Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu kita.
0: Dan ya, penerimaan dan keikhlasan juga digambarkan dari lagu ini. Teman Pradua mengajak kamu juga untuk sabar menunggu, menyadari kalau waktu memang terus berjalan ya. Dan percayalah teman Pradua, akan ada pertemuan kembali di ruang baru yang lebih baik.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

الله

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kalian.

Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu ketika kita berbicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah kasus yang tidak ada habis-habisnya, sebuah permasalahan yang tidak ada habis-habisnya. Selama di sana ada yang meninggal dunia, ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan. Jadi kalau tiga hal itu terjadi, ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan dan ada harta yang disimpan, maka di sana berlakulah permasalahan hukum waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga ketika kita bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung menyebutkan porsi bagian masing-masing ahli waris. Ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/2, ada di antara ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu semua disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan perlu kita garis bawahi bahwasanya bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabi, namun bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, juga tidak kita nafikan bahwasanya ketika kita bicara tentang masalah warisan ini, ini juga rentan terjadi kezaliman-kezaliman, rentan terjadi sengketa, rentan terjadi permasalahan. Dan ini tentu saja dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Kenapa terjadi ribut dalam sebuah keluarga? Ini ada beberapa faktor nih. Ada faktor yang pertama adalah ketamakan di antara salah seorang daripada ahli waris. Dia merasa tidak puas. Ya. Jadi dia merasa tidak puas. Tidak cukup-cukup. Bahkan dia ingin menguasai semua harta peninggalan orang tuanya. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan ketika kami menyelesaikan sebuah kasus sengketa warisan dalam sebuah keluarga, apa yang terjadi? Sampai ada di antara ahli waris itu, salah satu ahli waris mengatakan kepada kami, Ustaz, pokoknya hak saya rumah ini Ustaz, urusan masuk neraka itu urusan saya. Na'udzubillah. Jadi sudah tahap seperti itu.
Maka orang seperti itu sudah tamak kepada harta. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi ada di antara ahli waris yang memakan harta warisan itu dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Tentu dari si petak tanah ataupun harta peninggalan orang tua itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Tapi ketika juga dia mengetahui bahwasanya dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak orang lain, ada hak adik-adiknya, ada hak saudaranya, tapi dia kuasai semua, dia nikmati sendiri, berarti itu haram bagi dia. Maka secara tidak langsung dia telah mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Maka jemaah yang muliakannya Allah SWT, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi dalam Al-Qur'an wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kalau ada orang seperti itu, berarti itu menunjukkan dia lebih cinta kepada harta itu dengan kecintaan yang berlebihan. Memang secara fitrah manusia, siapa sehingga yang enggak suka sama harta? Semua kita suka sama harta. Bahkan ada orang bangun pagi ataupun bangun subuh, mulai bekerja, pulang malam untuk apa? Untuk cari harta. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia itu suka sama harta. Kita enggak menafikan itu. Jangan sampai ada mengatakan saya enggak suka sama harta. Nah, ustaz lu hana galak ke harta. Nah, jadi itu munafik orang bilang seperti itu. Ya. Semua kita secara fitrah suka sama harta. Dan ini juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah." Telah Allah jadikan kecondongan hati seseorang, dia suka kepada lawan jenisnya, kepada wanita. Jadi fitrah manusia itu suka kepada lawan jenis. Maka kalau kita lihat sekarang kenapa banyak terjadi kasus LGBT dan sebagainya, berarti ini enggak fitrah. Berarti ini ada kelainan. Karena fitrah manusia itu suka kepada lawan jenis, suka kepada anak-anak, suka kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi itu fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu suka sama harta. Namun jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kecintaan kita kepada harta itu melebihi daripada ketaatan kita kepada Allah. Ada orang yang saking cinta kepada harta, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal, yang mana yang haram. Karena kenapa? Sudah ada sifat tamak tadi. Enggak cukup-cukup dia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa. Yang mana doa ini coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan doa ini agak berbeda dengan doa-doa yang lain. Biasanya kan kalau kita berdoa itu kita minta kebaikan-kebaikan. Tapi di sini Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah terhadap empat hal, empat macam perkara. Gimana Rasulullah SAW mohon doa, minta perlindungan kepada Allah? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa ataupun hati yang tidak pernah khusyuk. Coba kita renungkan, pernah enggak kita minta doa seperti itu? Atau jangan-jangan kita sudah khusyuk dalam sholat kita. Rasulullah sendiri minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Dan juga yang ketiga, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Karena yang namanya manusia itu pasti enggak puas. Bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya yang lain, seandainya seorang anak Adam ini diberikan satu lembah emas,
maka itu enggak akan cukup. Dia pasti minta yang kedua. Misalkan kalau sekarang sudah ada 100 hektar sawit, jadi minta doa sama Allah agar ditambah lagi. Enggak pernah puas. Bahkan hutan-hutan pun dibakar untuk ditambah aset. Kemudian ketika kita lihat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi dia enggak merasa cukup tadi. Enggak merasa puas. Dan kalau dia sudah mendapatkan 2 lembah emas, dia pasti menginginkan lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa menghentikannya illa turab, kecuali dia kembali ke tanah ataupun kematian. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT, hati-hati terkait tentang masalah ketamakan ini ataupun hal yang merasa tidak cukup-cukup. Makanya juga Rasulullah SAW ataupun di dalam diwan ataupun syair yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, di mana syair beliau penuh hikmah, di mana Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menyebutkan di dalam diwannya, idza kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jikalau engkau memiliki hati yang qanaah, merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, fa anta wa malikud dunya sawa, maka engkau dengan raja dunia sama dalam kebahagiaan. Enggak ada beda kita dengan para raja-raja. Kalau kita ada sifat qanaah, merasa cukup. Contoh yang sederhana, misalkan hari ini kita makan dengan ikan asin. Kita makan nasi pakai ikan asin sedikit, pakai garam sedikit, pakai capli ubud macam ya. Itu kita makan. Dan ketika selesai makan, kita memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa makan kenyang walaupun dengan sepotong ikan asin. Maka sama dengan seorang raja yang memakan dengan hidangan yang mewah. Oh, macam-macam hidangan ada. Ada ayam tangkap, ada ayam lepas, semua ada ayam. Ya. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, ketika kita ada rasa syukur, ya, Allah tambah nikmat itu bagi kita. Ya. Tapi kalau kita orientasi kehidupannya hanya dunia, dunia dan dunia saja. Apalagi tadi melihat harta warisan, oh ini kesempatan. Ini saya ambil terus, ini saya jual terus, saya tanda tangan adik-adik untuk apa, biar dia nikmati. Ini hati-hati ketika dia orientasi kehidupannya hanya dunia. Ja'alallahul faqra baina ainaih, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Orang seperti itu enggak cukup-cukup, hansip-sip. Sehingga ketika kita lihat hari ini, kenapa problematika negara kita ini banyak terjadi korupsi. Dan yang anehnya, yang korupsi itu bukan orang yang gak ada, dia sudah ada semuanya. Dia sudah punya rumah yang luas, dia sudah punya kendaraan yang bagus, tapi dia masih mau korupsi, masih mau memakan harta haram. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tidak ada satu tadi, apa itu, sifat qanaah. Tidak ada sifat merasa cukup, sehingga terus dia mencari, lalu dia tidak bisa lagi membedakan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Dan ini juga berlaku dalam permasalahan kewarisan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada sebagian ahli waris, dia ingin menguasai harta warisan. Ada toko peninggalan orang tua, yang mana ketika meninggal orang tua, toko tersebut disewakan. Lalu uang sewa ini dinikmati oleh satu orang. Padahal seharusnya dari uang sewa itu milik bersama di antara ahli waris. Gak ada yang boleh menguasainya kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Misalkan ketika meninggal orang tua, ahli waris sepakat. Oh, uang sewa toko orang tua itu tahun pertama kasih untuk abang yang pertama, tahun kedua kasih untuk abang nomor 2, tahun ketiga kasih untuk anak nomor 3. Itu sah-sah saja kalau mereka sepakat. Namun kalau dia diam-diam
dia nikmati sendiri, dia makan sendiri tanpa diberikan hak kepada adik-adiknya, maka ini dianggap dia telah memakan harta secara batil yang bukan haknya dia makan. Maka ini juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi ini. Di salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa warisan adalah yang pertama itu adalah karena faktor ketamakan. Faktor enggak puas-puas. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, faktor terjadinya banyak sengketa terkait tentang masalah warisan ini, yang kedua itu adalah karena faktor ketidaktahuan ilmu. Jadi ketika pembagian warisan, hana ilmi, enggak ada referensi dia. Dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan ini juga terkadang-kadang terjadi pada seorang orang tua. Ada orang tua semasa hidupnya dia memberikan wasiat ataupun hibah kepada anaknya, tapi dibedakan yang satu anak kasih, satu lagi enggak kasih. Maka secara aturan syariat ini tidak boleh ini. Karena bicara tentang masalah hibah itu kan pemberian masa hidup. Dan bicara masalah hibah ini tidak berlaku kaedah 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Karena kaedah 2:1 laki-laki dan perempuan ini berlaku pada masalah warisan. Dan kapan warisan itu berlaku? Kalau ada yang meninggal dunia. Oh, kalau orang tua masih hidup, lalu orang tua ingin memberikan pemberian kepada anak-anaknya, maka ini ada ketentuan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sering kita ulang-ulang ini. Apa ketentuan hibah orang tua kepada anak ini? Yang pertama, hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Yang kedua, hibah itu harus ada taqabud, harus ada serah terima. Ya, jadi enggak cukup hanya disebutkan, oh anak pertama kamu kelola ini ya, kamu dapat tanah ini ya, kamu dapat rumah ini ya, tapi enggak ada serah terima, hanya disampaikan secara lisan begitu saja. Maka secara akad hibah ini belum kuat ini. Ya, karena rukun hibah itu nanti ada 4, ada si pemberi hibah, ada si penerima hibah, ada objek yang dihibahkan, dan ada ijab kabul. Ya, jadi itu dia. Jadi han memada dengan tapegah dengan babah mana, ya, kita ngomong saja, itu tidak, harus ada takabut, serah terima. Kemudian hibah orang tua kepada anak harus ada prinsip adil. Jangan satu anak kasih pemberian, anak yang lain tidak dikasih apa-apa, dan ini tidak diperbolehkan. Bahkan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, ketika salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adun sahabat ini bernama Nu'man ibnu Bashir, ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya, diberikan kepada satu anaknya, lalu setelah pemberian itu terjadi, istrinya ini merasa enggak adil, saya merasa keberatan pemberian ini, boleh pemberian ini dilakukan? Tapi Rasulullah jadi saksi, kata istri Nu'man ibnu Bashir. Nah, kemudian tidak lama setelah itu Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida ya Rasulullah sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, wahai Nu'man, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang kedua apa disebutkan? Farji'hu. Tarik teman. Tarik kembali apa yang telah dihibah itu. Karena ini bisa jadi potensi keributan. Ya. Kapan nanti terjadi keributan? Nanti ketika meninggal orang tua. Satu anak ini sudah dikasih pemberian, lalu anak-anak yang lain protes, bang, katanya, abang gak dapat lagi hak warisan. Oh, kenapa seperti itu? Ya, karena abang dulu sudah dikasih rumah sama ayah. Nah, kamu anak merempok siapa loh? Ya.
Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, nanti abangnya mengatakan, "Dek, nyokan hanalun lakel."

warisan. Setelah dihitung semua dengan harta-harta yang lain, kita lihat hak abangnya berapa dia dapat. Hak abangnya dapat 500 juta. Oh, berarti dikurang dengan pemberian tadi. Tadi sudah dikasih tanah senilai 200 juta. Berarti dia hanya ngambil 300 juta lagi. Ya. Ini solusinya. Ya. Kalau tidak, maka ini sering terjadi masalah. Ya. Yang satu mempertahankan pemberian orang tua semasa hidup, yang satu mengatakan ini tidak adil. Ya. Maka disinilah perlu ilmu seorang orang tua untuk memberikan pemberian kepada anak. Jangan sampai gara-gara pemberian orang tua ini jadi ribut antara ahli waris. Gitu juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang juga dalam permasalahan wasiat. Jadi kita sebutkan tentang masalah hibah, karena hibah itu pemberian semasa hidup, dan di detik itu juga langsung berpindah hak milik. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat juga disebut dengan pemberian semasa hidup, tapi belum berpindah hak milik. Sampai kapan? Sampai si pemberi wasiat meninggal dunia, baru berlaku berpindahan hak milik. Ya. Oh, kalau si pemberi wasiat ini masih hidup, rupanya duluan meninggal si penerima wasiat. Ya. Oh, yang terima wasiat sudah meninggal duluan, maka itu batal wasiat. Bukan berarti itu juga akan diwariskan kepada generasi berikutnya, tidak. Ya. Itu batal wasiat. Jadi ini jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, terkadang dalam permasalahan wasiat ini juga ada kesalahan orang tua, boleh kita katakan mungkin ketidaktahuan ilmu. Ya. Misal, banyak terjadi di masyarakat kita, ada orang tua mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, kalau ayah mak meninggal dunia nanti, rumah induk ini jangan pernah jual-jual ya. Rumah ini tempat kalian berkumpul, tempat kalian silaturahim." Ya. Rupanya apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, harta peninggalan orang tua itu hanya rumah itu saja. Enggak ada harta lain. Anaknya ada 4 orang. Yang namanya anak-anak ini kan secara ekonomi dia enggak sama dia. Ada yang mapan, ada yang kurang. Kebetulan ada juga di antara satu ahli waris yang tinggal di rumah induk itu. Nanti ada ahli waris yang merantau keluar karena ikut keluarga dan lain sebagainya. Nanti akan timbul masalah. Kapan? Ketika nanti yang rantau ini mengatakan sama abangnya, "Bang, itu di rumah yang abang duduk itu kan rumah orang tua kita. Saya juga ada hak di situ, Bang. Saya perlu uang karena anak mau masuk sekolah, anak mau masuk kuliah dan lain sebagainya." Ya. Dia mengatakan, "Abang enak sudah tinggal di situ, sudah merasakan manfaat." Lalu nanti abangnya mengatakan, "Dek, wasiat orang tua kita, rumah ini enggak boleh jual-jual." Sehingga kan terjadi permasalahan ini. Yang satu minta hak faraid, yang satu mempertahankan wasiat. Maka dalam hal ini butuh ilmu kita. Jangan sampai gara-gara wasiat itu timbul kegaduhan di antara ahli waris. Ya, makanya kalau kita lihat secara hukum wasiat, wasiat itu pada dasarnya enggak boleh diberikan untuk ahli waris, khususnya wasiat harta. Jadi wasiat harta itu enggak boleh diberikan kepada ahli waris, karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin." Sesungguhnya Allah telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Jadi sebenarnya wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama boleh kasih secara wasiat. Dan itu pun enggak boleh semua harta, karena batasan maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta peninggalan almarhum. Dan ini berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau dalam keadaan sakit. Ketika itu beliau ingin mewasiatkan 2/3 daripada hartanya untuk kemaslahatan umat. Lalu Rasulullah melarangnya, enggak boleh. 50%-nya Rasulullah, setengahnya enggak boleh juga, kata Rasulullah.

sepertiganya ya Rasulullah, maka Rasulullah katakan as-suluth was-suluthu katsir, sepertiga dan sepertiga itu sudah sangat banyak dalam pemberian wasiat. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita mengatakan ini butuh ilmu kita. Enggak boleh kita memutuskan sebuah perkara berdasarkan kira-kira, berdasarkan hawa nafsu kita. Apalagi dalam memutuskan permasalahan waris ini. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada kasus seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Lalu almarhum ini enggak ada keturunan, dan almarhum ini punya adik perempuan satu orang dan ada paman. Jadi ada istri, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya seorang istri, kemudian almarhum punya adik perempuan dan ada paman. Berarti almarhum ini enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, sudah duluan meninggal dunia. Nah, ketika diputuskan perkara tersebut, ada yang mengatakan ini yang dapat istri, kemudian wali, saudara perempuan enggak dapat karena ada wali yang laki-laki. Padahal ini salah jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang berhak dapat itu yang pertama adalah istri, dia mendapatkan bagian 1/4. Kenapa dia dapat bagian 1/4? Karena almarhum enggak ada keturunan, dan bagian itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Ya. Jadi An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna rubu'. Dan untuk para istri itu mendapatkan bagian 1/4. Daripada harta peninggalan almarhum suami, jikalau almarhum suami ini tidak ada keturunan. Ya. Jadi ada hak istri 1/4. Ya. Nah, yang anehnya dalam kasus tersebut, pihak keluarga almarhum suami mengatakan apa? Nyan keurina ngah naha. Kenapa kan? Hanane. Ketika katanya ada hak 1/4, oh nyan mengakta urinangnya merempak 1/4. Nanti mengkawinai inom. Jadi ini harus kita pilih jemaah yang muliakan ya Allah SWT, yang mana hak dia tetap harus kita kasih. Ya. Oh berarti dia dapat 1/4. Ya. Kemudian almarhum punya saudari perempuan kandung satu orang. Maka saudari perempuan kandung ini termasuk ahli waris yang berhak, walaupun almarhum ini punya paman. Karena ada yang mengatakan ini kan perempuan. Ya perempuan. Tapi dalam kondisi ini dia dapat hak, karena yang menghalangi saudari perempuan kandung itu adalah keturunan laki-laki ataupun keturunan secara umum laki-laki dan perempuan, dan juga orang tua yang laki-laki daripada almarhum, ayah dan kakek. Ya, itu yang mempengaruhi saudari perempuan kandung ini, dia terhalang mendapatkan warisan. Ya. Jadi ketika enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, ada saudari perempuan kandung, dia tetap dapat hak. Dari mana kita tahu haknya? Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 176 tentang permasalahan kalalah. Yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah inimru'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Jadi yang disebutkan dengan masalah kalalah ini adalah inimru'un halak, ketika seorang meninggal dunia yang mana dia tidak punya keturunan dan tidak ada lagi orang tua, tapi dia punya ukhtun, punya saudari perempuan kandung. Maka kalau satu saudari perempuan kandungnya, dia dapat bagian 1/2. Ya. Jadi 1/4 kasih buat istri, maknanya 1/4 kan berarti 25%. 50% ada hak adik perempuan kandung daripada almarhum yang perempuan. Ya, berdasarkan surat An-Nisa 176 tadi. Sisa baru ada hak wali tadi. Jadi bukan berarti oh saudari kandung yang enggak dapat langsung wali dapat, itu enggak boleh seperti itu. Berarti kalau ada orang memutuskan seperti itu, dia memutuskan sebuah perkara tanpa ilmu, tanpa ada referensi, dan ini sangat termasuk kezaliman ini. Coba kita bayangkan, harusnya si saudari perempuan kandung itu dapat hak, tapi ini tidak diberikan haknya.
Makanya sampai-sampai para ulama ilmu faraid mengatakan apa? Haram bagi seseorang yang tidak faham tentang masalah faraid, khususnya bab hijab, siapa yang menghalang, siapa yang dihalang, untuk memberikan fatwa tentang masalah faraid. Karena dikhawatirkan dia akan mengharamkan hak kepada orang yang seharusnya berhak, ataupun dia memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Ini bahaya sekali. Maka dalam hal ini butuh kepada ilmu kita, butuh kepada referensi kita. Oh, kalau kita ragu-ragu, kita tanya, betul gak? Nina kasus lagi-laginya, betul ya? Kita tanya kepada orang yang faham, kita tanya kepada lembaga fatwa, MUI, MPU dan lain sebagainya, betul gak ini? Ya. Jangan sampai kita salah dalam menetapkan sebuah perkara. Maka kadang-kadang kesalahan ini, tidak adanya ilmu, ini juga sering terjadi masalah. Sering terjadi keributan di antara ahli waris, ya. Termasuk kadang-kadang juga dalam permasalahan kezaliman ini, mungkin praktek kita sudah yang terbiasa. Begitu meninggal satu orang tua, masih hidup satu lagi, lalu tidak dibagi-bagi ini. Nah, ini kadang-kadang dalam kondisi tertentu ini zalim juga. Ya. Kita sering mendengar meninggal ayah, mamak masih hidup. Lalu harta peninggalan ayah ini tidak dibagi-bagi dengan alasan mamak masih hidup. Ya. Yang jadi masalah kalau mamak menikah lagi. Nah, ini sudah terjadi pencampuran harta, ya, dengan orang baru yang masuk tadi, dengan suami yang baru tadi. Dan ini banyak terjadi, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya idealnya itu ketika ada satu yang meninggal dunia, maka di sana ada satu penentuan waris. Oh, yang meninggal apa? Suami ataupun ayah. Maka harta ayah apa-apa saja kita inventarisir. Oh, kalau ada harta bersama dengan mama, kita pisah dulu di awal. Kemudian harta yang murni milik ayah itu ada hak. Yang pertama ada hak mama dalam hal ini sebagai istri, dia dapat bagian 1/8 kalau ada keturunan. Sisanya baru ada hak anak-anak. Yang dibagi itu adalah harta almarhum, bukan harta mama, karena mama masih hidup. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kecuali misalkan atas dasar kesepakatan dari anak-anak. Kadang ada juga dalam sebuah keluarga, begitu meninggal ayahnya, anak-anak ini mengatakan, "Anapa mak? Yang hartanya mak nikmati juga dong." Tak apa-apa mak, mama nikmati aja harta itu. Kami alhamdulillah ada juga ada rezeki mak. Nah, jadi kadang-kadang mamanya enggak pergi umrah, kan? Pergi ibadah-ibadah dan seterusnya. Ya. Tapi dengan catatan, ya, jangan sampai menikah lagi. Karena kalau sampai menikah lagi, ini terjadi pencampuran harta dan ini sudah banyak terjadi ini. Ada kasus ini. Begitu meninggal istri ini. Ini kebalikan, meninggal istri meninggalkan suami dan anak-anak. Tapi apa yang terjadi? Ya, kebiasaan mereka, oh, mentang na ayah, mentang udip. Ya, mana suami masih hidup. Nah, sehingga harta ya dikuasai oleh suami. Lalu apa yang terjadi? Padahal di sana ada satu penentuan warisan. Lalu apa yang terjadi? Kemudian ayahnya ini atau suami ini menikah lagi. Ketika menikah lagi dengan istri yang baru, aset yang harusnya ada harta bersama dengan istri pertama dijual. Dibuat rumah semasa dengan istri baru. Nah, si istri baru ini menganggap rumah itu adalah harta bersama. Karena kenapa? Dibangun pada masa perkawinan dengan dia. Sedangkan anak-anak ini mengatakan, dari aset rumah yang baru tersebut ada harta mamak mereka yang belum difaridkan untuk mereka. Nah, sehingga ini sering terjadi masalah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, pentingnya ilmu dalam penentuan bagian ahli waris. Karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain. Dan tadi sebagaimana juga kita sebutkan, ketika tidak adanya ilmu, ini kadang-kadang juga sering terjadi permasalahan dan sengketa dalam sebuah keluarga. Maka faktor yang kita sebutkan tadi, ada faktor ketamakan tadi, ada faktor ketidaktahuan ataupun ketidakfahaman ataupun tidak adanya ilmu. Ya, ini dua faktor ini menjadi penyebab banyak terjadinya sengketa di antara
para ahli waris. Mungkin ini saja jamaah yang mulakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana malam kamu. Dan mudah-mudahan saja untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, semoga suasana santai kita menyenangkan. Saya akan menemani suasana malam kamu, teman Pro 2, hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan serangkaian informasi-informasi aktual juga nanti kami akan temani suasana malam kamu. Salah satu informasinya seperti diberitakan dari Loksmawe, jembatan permanen Kutablang di Desa Tingkemayam, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Buiren, Aceh, resmi dibuka lalu lintas umum pada Minggu 20 September 2026. Pembukaan jembatan yang berada di jalur nasional Banda Aceh tersebut disambut oleh masyarakat. Warga menilai keberadaan jembatan permanen sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari, terutama bagi masyarakat yang menggunakan jalur tersebut untuk bekerja, bersekolah, maupun menjalankan kegiatan ekonomi. Salah seorang warga setempat mengatakan dibukanya jembatan permanen memberikan akses dan rasa lega setelah sebelumnya masyarakat harus menggunakan jembatan Bailey sebagai akses utama. Menurutnya kondisi tersebut membuat masyarakat harus lebih berhati-hati saat melintas, terlebih ketika terjadi kepadatan kendaraan. Warga lain juga berharap akses tersebut dapat terus dijaga dan dirawat sehingga bisa digunakan dalam jangka panjang. Masyarakat juga berharap proses perbaikan pada jembatan Bailey yang berada di sisi jembatan permanen dapat segera diselesaikan tanpa mengganggu arus transportasi. Jembatan Kutablang sebelumnya dibangun sebagai bagian dari penanganan infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera pada 2 November 2025 lalu. Bencana tersebut menyebabkan sejumlah jembatan rangka baja di sepanjang aliran Krung Pesangan Biren mengalami kerusakan. Dengan beroperasinya jembatan permanen Kutablang, masyarakat berharap mobilitas antar negara, antar daerah maksud kami kembali semakin lancar dan aktivitas perekonomian di wilayah sekitar dapat berjalan dengan baik. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami juga akan temani dengan info-info menarik lainnya. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, lagu-lagu hiburan, coba kami temani kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: like you didn't mind.
1: 92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan single hiburan darinya Kelly Carlson dengan judul Means baru ngantar kita pada pukul 21:17 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitas atau lagi menikmati suasana santai, semoga suasana malam kamu menyenangkan. Kami temani kembali dengan menghadirkan informasi. Kita beralih ke ID. Info kali ini seperti diberitakan dari ID, pengemudi mobil yang melarikan diri selesai menabrak dua sepeda motor di Jalan Nasional Banda Aceh, Desa Besa Merona, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur berhasil diamankan petugas kepolisian. Pelaku dan kendaraannya kini berada di unit Gedkum Lantas Polres Aceh Timur untuk pemeriksaan. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 19 September lalu melibatkan satu unit mobil dan dua unit sepeda motor. Akibat peristiwa itu, empat orang mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Aceh Timur AKP Aditya Hatmanto menjelaskan bahwa mereka yang mengalami luka-luka adalah Aris Menandar Fitriani selaku pengendara sepeda motor dan Sauda dan Aura Salsabila yang menjadi penumpang. Usai kejadian, pengemudi yang berinisial KK yang diduga menjadi penyebab kecelakaan langsung kabur dari lokasi. Identitasnya sempat tidak diketahui dan Aditya menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku, khususnya terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan tindakan melarikan diri dari tanggung jawab. Ia menjelaskan kasus ini menjadi pengingat bagi pengendara untuk tidak meninggalkan korban kecelakaan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info menarik lainnya. Untuk kamu yang lagi menikmati suasana santai, lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi aktual, nanti akan kami temani kembali suasana malam kamu. Yang pastinya tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, kembali coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam kita semua. Info kali ini coba kami hadirkan dari dunia bola. Kita coba info terkini dari Persiraja Banda Aceh. Seperti diberitakan, Persiraja Banda Aceh akan kembali menelan kekalahan ya pada laga kedua Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Skuad lantak laju takluk 1-2 dari PS Riau dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Harudin Nasution Rumbai Pekanbaru pada Sabtu sore. Kekalahan tersebut membuat Persiraja belum mengoleksi poin dari dua pertandingan yang telah dijalani. Ditambah sanksi pengurangan 1 poin pada awal musim, Persiraja kini masih berada di posisi terbawah klasemen sementara dengan minus 1 poin. Persiraja memang melalui kompetisi dengan sanksi pengurangan 1 poin setelah dinyatakan gagal memenuhi salah satu kriteria lisensi klub yang ditetapkan operator kompetisi E-Langgris. Terdapat 7 kriteria wajib yang harus dipenuhi setiap klub peserta. Jika sebuah klub gagal memenuhi salah satu kriteria tersebut, poin klub akan dipotong sejak awal musim. Selain Persiraja, sejumlah klub lain juga mengalami pendapatan sanksi serupa, diantaranya PSIS, Semen Padang, dan Sumsel United, karena namun mereka sudah mengoleksi poin dari pertandingan. Klub-klub tersebut tidak lagi berada dalam posisi minus saat ini. Persiraja dan Persi Kudus menjadi 2 tim yang masih berada di zona minus karena belum meraih poin. Menghadapi PSPS, pasukan Jaya Hartono datang ke Pekanbaru dengan membawa optimis. Persiraja memboyong 23 pemain untuk menghadapi PSPS yang menyusung misi bangkit setelah kalah pada laga pertama. Dan Jaya Hartono sebelumnya menegaskan meski tampil sebagai tim tamu, Persiraja tidak ingin pulang tanpa membawa poin. Namun penampilan Persiraja di lapangan belum mampu memenuhi harapan tersebut. Dan striker asing ya, Dijar Katore juga belum layak memberikan ancaman berarti ke penjaga gawang PSPS yang dijaga Diki Agung. Sebaliknya PSPS tampil lebih agresif. Serangan tim berjuluk Aksa Betuah yang dimotori Farhan Darman dan juga Asir Aziz beberapa kali mampu menusuk pertahanan Persiraja. Memasuki menit 2 ke 34, Gama Roni membuat Stadion Harudin Nasution bergemuruh. Ia berhasil mencetak gol untuk membawa PSPS unggul 1-0 setelah membuat kiper Persiraja Adias Francisco tak berdaya. Keunggulan tersebut membuat PSPS semakin percaya diri. Tim tamu terus mengencarkan serangan dan juga mengandalkan keunggulan. 6 menit kemudian, tepatnya pada menit ke-40, striker asal Brazil kembali mencetak gol untuk PSPS. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga turun minum. Dan jalannya pertandingan pada menit 64, Dirjaka Tori membuat gol berubah skor menjadi 2-1. Gol tersebut Persiraja semakin berusaha mengejar ketertinggalan. Jaya Hartono kemudian menarik keluar Tori dan memasukkan Dwiki Mardianto. Pemain Persiraja beberapa kali mencoba memanfaatkan umpan serangan balik untuk menyamakan kedudukan, namun upaya tersebut kembali digagalkan oleh PSPS Riau. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita berharap hingga saat ini belum mendapatkan poin dan minus 1 poin, dan kita berharap yang pastinya kita supporter Persiraja Banda Aceh ya, kita harus tetap optimis dan selalu berdoa semoga tim kebanggaan kita nanti ke depan di pertandingan ke depan nanti bisa kembali meraih kemenangan dan bisa kembali mengumpulkan poin untuk banyak pertandingan-pertandingan yang harus dihadapi di putaran 2026-2027 ini. Masih ada kesempatan yang terbuka lebar ya untuk Persiraja, dan kita berharap Persiraja ke depan nanti semakin kuat dan semakin bisa mendapatkan kemenangan di partai-partai selanjutnya. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single hiburan baru saja mengantar kita pada pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kami akan coba kembali menemani suasana malam kamu nih, untuk kamu mungkin para penggemar fans MU ya. Dan yang pastinya sebentar lagi laga antara Fulham dan Manchester United di Liga Inggris, tepatnya 20 September 2026, Bola Nestor bisa menonton pertandingan ini secara langsung melalui link streaming yang akan menyiarkan siaran malam hari ini. Fulham akan menjamu Manchester United pada pekan kelima Liga Inggris di Craven Cottage, tepatnya pada hari Minggu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Laga Inggris ini bisa disaksikan melalui live streaming di video. Manchester United membutuhkan respon setelah menelan laga kedua kekalahan beruntun, termasuk Setan Merah yang kalah 2-3 dari Brighton di Carabao Cup. Sempat unggul 2 gol, hasil tersebut semakin mempertegas start sulit United di bawah Michael Carrick dengan hanya 1 kemenangan dari 4 pertandingan Liga Inggris. Di lini belakang juga menjadi perhatian. United baru mencatat 1 clean sheet dari 6 pertandingan di semua kompetisi, dan kebobolan setidaknya 2 gol dari 4 dan dari 5 laga lainnya. Rekor tandang mereka pun belum menyajikan setelah gagal menang dalam 2 lawatan pertama, yakni 0-2 kalah dari Hull City dan bermain imbang melawan Everton. Fulham juga bisa meraih kemenangan, maksud kami belum meraih kemenangan di Liga Inggris. Pasukan Alvaro baru mengoleksi 1 poin dari 4 laga, tetapi mampu menahan Liverpool 0-0 di Anfield pada pekan sebelumnya. Mereka kemudian melanjutkan momentum dengan mengalahkan West Ham dengan skor 3-2 di Carabao Cup. Meskipun dengan demikian, teman Pro 2, Manchester United memiliki rekor tandang yang cukup kuat di Craven Cottage setelah Setan Merah tidak terkalahkan dalam 10 kunjungan terakhir ke markas Fulham sedang menelan kekalahan 0-3 pada Desember 2009 lalu. Dan pertemuan antara peringkat 13 saat ini MU ya, berada di peringkat ke-13, sangat disayangkan cukup jauh dengan torehan 4 poin, dan akan melawan Fulham dengan peringkat 20 ya, dengan torehan 1 poin. Dan kita berharap apakah nanti MU bisa kembali mencuri kemenangan di tandangnya Fulham. Ya pastinya kita akan menyaksikan pertandingannya sebentar lagi pada pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk kamu yang menyaksikan pertandingannya, semoga tetap seru ya, dan semoga pertandingannya menyenangkan.

patah hati bukan episode menarik untuk diulang, karena hal yang menyakitkan

92,6 MHz Programa 2 RRI Banda Aceh. Beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Pukul 23.04 waktu Indonesia Barat. Alangkah baiknya untuk kamu yang ingin menikmati suasana istirahat, maksud kami, alangkah baiknya sebelum istirahat bisa luangkan waktu sejenak ya, untuk memastikan semua pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Dan juga bisa meluangkan waktu, pastikan juga kendaraan Anda sudah masuk ke dalam garasi. Jika semua kondisi sudah aman, baru Anda bisa menikmati suasana istirahatnya dengan nyenyak. Lagu-lagu hiburan masih kami temani suasana malam kamu ya. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, edisi hari Minggu 20 September 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat istirahat. Dan kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.